0: Aduh, ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Libur-libur seperti sekarang udah kepikiran mau makan apa, Elkogers?
1: Kalau saya sih pengennya makan semuanya.
2: Lagi sama kayak Mika tadi, semua.
0: Tapi emang ya kalau misalnya kita disajikan banyak menu itu kayaknya nggak bakal bisa milih sih, lebih ke ya cobain lah tuh satu persatu semuanya gitu.
1: Iya, kalau bisa ada 10 kita cobain semuanya sedikit demi sedikit, lama-lama perut buncit.
0: Iya. Tapi spesifik sih aku Gers, kan pasti ada momen-momen dimana Anda ingin sesuatu ya, satu menu gitu, satu kudapan, satu panganan yang memang kayak, terutama orang-orang perempuan nih, pas hormonalnya gimana gitu ya, kita tuh kayak ngeces pengen satu

0: adalah pisang.
1: Wah, pisang ini dia. Sebenarnya ini salah satu makanan favorit saya.
0: Iya, pisangnya toh.
1: Pisangnya toh. Tapi setelah diolah nggak semua sebenarnya bisa saya makan. Maksudnya favoritnya gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Lebih sering kayak modelannya bolu pisang.
0: Oh, okay.
1: Nah, aku suka banget tuh.
0: Kemarin kan dapat ya.
1: Terima kasih Dewi.
0: Karena untuk pisang ini bisa diolah jadi menu makanan apapun.
1: Berbagai macam menu.
0: Yes, dan di kulik kali ini kita mau tanya nih sama Anda, menu dari pisang ini apa yang paling Anda suka? Pisang tuh bagusnya itu diapain sih gitu, dimasak apa gitu?
1: Menurut Anda.
0: Yes. Silakan bergabung ya, kasih tahu opini Anda untuk pagi hari ini, boleh gabungan di WhatsApp 081236155969.
1: Bisa juga di media sosialnya Elkoga Bali, di Instagramnya @elkogafm dan di Facebooknya Elang Kosa Gagana.
0: Yes, kalau misalnya Anda mau beropini, ini pasti bakal jadi referensi sih buat Elkogers lain yang mungkin hari ini bingung gitu ya, mau makan apa, kali aja langsung kepikiran, makan itu, makan perpisangan duniawi.
1: Iya. Mumpung libur, masih ada hari ini dan esok, jadi sarapan bisa pakai olahan pisang.
0: Gabungan ya, Elko Girls ditunggu sampai jam 9 pagi masih bersama Mika Karisa
1: dan Desta Arita.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: 96.9
7: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Coba kita cek dulu yang udah gabungan untuk pagi hari ini di kulik kita. LKOGER sudah ada yang ngasih opininya tentang pisang-pisang apa?
1: Pisang-pisang. Selamat pagi Desta dan Mika. Selamat pagi Adi. Beliau ini menjawab, jawabannya adalah menu bahan pisang itu yang paling disuka pisang goreng kriuk-kriuk katanya, kayak Upin Ipin.
0: Pisang goreng, itu ayam goreng gak sih?
1: Iya, itu dia makanya. BTW, Adi kirim salam juga ya nih untuk kita berdua. Mika, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali.
0: Iya. Ini ada GAU juga sih di seputaran Denpasar. Dia bilang, ikut gabungan Kak. Kalau aku sih suka ya, pisang diapain aja. Pisang aroma sih Kak, enak. Okay, sesuai namanya, iya kan gitu.
1: Aromanya menggiurkan ya.
0: Cuma biasanya pisang aroma itu gini ya, kecil gulungan.
1: Langsung habis biasanya. Jadi memang pisang aroma juga di dalamnya pisangnya nggak terlalu ada ya. Lebih kerasa aja rasa
0: lebih
1: pisang.
0: Kerasa,
1: gitu.
0: Iya benar. Tapi ada beberapa yang memang pedagang-pedagang yang memang mengisikan diisi pisangnya.
1: Ya walaupun secuil.
0: Nyari keri.

0: beliau suka pisang goreng pakai tepung tipis yang kripsi, crispy di luar lembut di dalam. Oh oke, okay. Dia memang senangannya yang crispy-crispy ini ya, para alkogers yang ikut gabungan ini. Ada siapa lagi?
1: Ada dia, dia nggak bilang lagi di mana. Kalau dia sih paling suka molen, Kak.
0: Molen.
1: Molen yang mini-mini itu loh, tapi harus yang pisang ya. Walaupun suka juga molen yang rasa-rasa, dia bilang kayak gitu. Tapi lebih suka katanya molen yang pisang. Oke, oke. Biasanya memang molen identik sama yang pisang ya. Cuma memang sekarang itu udah dibuat rasa-rasa sih, macam-macam isiannya.
0: Ada coklat, blueberry, vanilla, rasa sapi. Oh, nggak ada ya.
1: Bu putu di seputaran Pemogan, kalau ibu sih suka pisang raih biasa ya, udah tua dia bilang gitu.
0: dikerok pisang raihnya pakai nggak apa sendok.
1: Kita yang muda juga suka pisang raih, Bu Putu. Kayaknya pisang raih ini kudapan khas Bali yang memang disuka sih sama banyak orang.
0: Sebenarnya pisang bagus banget ya, kaliumnya kan tinggi ya di situ, buat kita sarapan atau pas lagi beraktivitas terus kayaknya lemes nih atau pengen asupan nutrisi yang langsung bikin melek. Nah, pisang tuh sebenarnya bagus banget untuk membantu energi kita di saat kita lemas, Elkogers.
1: Oke, udah dikasih tahu sama Desta tuh, Elkogers, kalau misalnya Anda lemes, lemah, letih, lesu, lunglai.
0: 5L.
1: Mamam pisang ya. Pisangnya kalau misalnya bosan bisa diolah macam-macam, kayak tadi udah ada referensinya dari Elkogers. Pisang keju enak kan?
0: Oh, enak tuh, favorit saya.
1: Pisang dimacain.
0: Ayo sekarang kita bikin.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali sudah dapat di jam 9 pagi.
1: Waktunya apa?
0: Waktunya nyari pisang goreng.
1: Betul sekali.
0: Waktunya kita pamit LKGers dari LKGR Fresh Morning. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan pagi hari ini. Ada Bu Ayu juga bilang kalau makanan udah pasti enak katanya.
1: Betul Bu Ayu, saya setuju juga sama Bu Ayu ini.
0: Ya, semoga sih apa yang kita bahas ini bisa jadi referensi untuk Anda LKGers, apalagi kalau misalnya hari ini libur-libur bingung mau mengkonsumsi apa.
1: Ada baiknya Anda memakai saran-saran kita tadi. Belilah pisang lalu olah sendiri.
0: Wah.
1: Jangan lupa minumannya kopi.
0: Tanpa berlama-lama langsung eksekusi aja ya LKGers ya. Dan langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Mika Karisa pamit dari LKG Fresh Morning.
1: Desa Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat beraktivitas
0: and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

9 Widanti di Ajang Wacana Seputar Wanita. Seperti biasa setiap hari Kamis topik bahasan kita adalah seputar kesehatan. Jadi untuk itu atensi sampai jam 11 siang.

Padi 12 menit terlepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi yang lagi atensi di Alpaga Radio Bali, yang lagi mobiling di jalan, mau jalan-jalan mungkin bareng keluarganya karena hari ini libur, besok cuti bersama, Sabtunya weekend, Minggu libur lagi. Wah, libur panjang ya Alpagers. Semangat liburnya, dan juga untuk Anda yang masih harus tetap bekerja di hari ini, tidak masalah, harus tetap semangat juga ya. Di lain teman-teman Anda tempat lainnya itu lagi pada liburan, Anda bekerja mendapatkan uang, ya kan, sama seperti saya, Elka Girls. Dan sama, itu adalah seputar kesehatan. Saya selalu mengimbau untuk Anda selalu menjaga kesehatan ya, minimal gerak, olahraga, lari, ataupun mungkin yang cewek-cewek sekarang lagi zamannya pilates ya, mungkin bisa mencoba pilates. Alfagers, pilates itu gak harus kita lakukan di studio ya, tapi bisa juga di rumah. Nah, itu akan kita bahas bareng-bareng. Pilates untuk pemula, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan sebelum memulai pilates itu, Alkakirs ya. Jadi apa aja hal-hal tersebut itu akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Pastinya ditemenin juga sama lagu-lagu acik dari musik Indonesia. Hanya di 96.9 Alkakir Radio Bali. Satu lagu miliknya Juicy Lucy, Tampar, spesial untuk Anda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima?

kerja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 9
1: Pilates atau sekarang lagi coba untuk Pilates nih Halka Girls, pasti banyak ya. Memang Pilates ini jadi olahraga favorit cewek-cewek ya, para bunda juga Halka Girls, termasuk teman-teman saya tuh banyak banget yang memilih

Ih, untuk Pilates ya sebagai cabang olahraganya mereka. Dan Pilates ini memang untuk pemula cocok banget jika Anda ingin memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kebugaran, dan juga menjaga kesehatan sendi. Latihan ini bisa dilakukan oleh siapa aja, baik itu di rumah maupun di studio ya. Jadi nggak sedikit yang tertarik dengan Pilates, mulai dari wanita usia muda, bahkan juga ibu rumah tangga, bahkan remaja yang mencari pilihan olahraga selain gym ya, ataupun kardio olahraga. Dan Pilates untuk pemula ini menjadi solusi latihan yang lembut ya, tetapi efektif dan juga mudah disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan menawarkan manfaat jangka panjang untuk fisik maupun mental kita. Gerakan dasar Pilates untuk pemula pun juga sangat bisa dibilang cukup mudah ya. Saat memulai Pilates untuk pemula itu Anda nggak perlu memerlukan alat yang canggih kayak harus ya. Gerakan The 100 ini bertujuan untuk melatih pernapasan ya. Mungkin yang Pilates pasti tahu lah ya. Nah, kalau buat Anda yang belum tahu, gerakan The 100 ini adalah kekuatan otot inti dan daya tahan tubuh secara bersamaan. Cara melakukannya itu adalah dengan berbaring telentang, angkat kaki dan kepala, lalu pompa tangan sejajar tubuh sambil bernafas teratur hingga mencapai 100 kali tepukan. Alkagers, ini masih yang pemula ya, masih gerakan yang paling gampang Alkogir. Jadi untuk Anda yang ingin Pilates, belajar untuk gerakan-gerakan Pilates itu tapi tidak sempat ke studio, boleh dicoba Alkogir, dan itu bisa banget Anda coba di rumah ya.

0: It's a good, good morning.
1: 96.9
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

saat melakukan gerakan pilates ya, itu bisa berdampak besar pada tubuh Halkoigers, terutama jika dilakukan tanpa pemanasan ataupun teknik yang benar ya. Maka dari itu penting banget bagi pemula yang mau olahraga pilates nih untuk memahami langkah-langkah mendasar sebelum memulai rutinitas pilates. Tadi udah ada ya, kita bahas bersama. Kemudian juga ada, Anda harus menggunakan matras khusus untuk menunjang kenyamanan tubuh saat latihan. Nah, pemilihan matras ini menjadi salah satu poin yang krusial ya, Hokager, saat Anda baru untuk mencoba latihan pilates. Banyak orang yang mengira bahwa semua matras olahraga itu bisa digunakan untuk semua jenis latihan, padahal matras yang digunakan untuk pilates ini punya struktur yang berbeda. Permukaannya lebih tebal dan juga memiliki daya serap tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan matras yoga. Itu tujuannya adalah agar tubuh kita tidak terasa sakit saat menopang beban di bagian tulang ekor atau lutut selama melakukan beberapa gerakan pilates itu ya. Jadi kenyamanan saat latihan ini akan membantu kita tetap fokus dalam mengikuti instruksi pelatih maupun dalam video panduan ya, kalau mungkin Anda nggak pakai pelatih Halkoigers. Jadi saat tubuh terasa aman dan juga stabil di atas permukaan matras, risiko terjadinya gesekan keras antara tubuh dan juga lantai pun bisa kita minimalisasi. Nah, hal ini penting ya, terutama bagi Anda yang pemula, baru belajar pilates, yang belum terbiasa menopang beban tubuh dalam posisi-posisi tertentu.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Percaya atau enggak Alkogear, kenyamanan pakaian ini sangat mempengaruhi performa kita ketika latihan pilates. Gerakan pilates itu kan membutuhkan fleksibilitas yang tinggi ya. Karena itu bahan pakaian itu sebaiknya yang elastis, ringan, dan juga mampu menyerap keringat dengan baik. Hindari menggunakan baju longgar karena itu bisa mengganggu pergerakan atau bahkan tersangkut pada alat latihan ya, kalau Anda menggunakan studio dengan peralatan yang lengkap. Ya pasti Anda pernah lihat-lihat kan tentang pilates gitu kan, pakai alat gitu ya. Kalau misalkan kita pakai baju yang gombyor gitu ya, yang tidak elastis gitu kan, baju yang longgar, itu justru akan mengganggu aktivitas dan juga pergerakan kita saat latihan pilates, dan bahkan juga rawan tersangkut. Nah, selain atasan dan juga celana olahraga yang harus kita perhatikan gitu ya, pertimbangkan penggunaan kaos kaki khusus untuk pilates juga, Alkogers. Ada loh kaos kaki khusus di mana kaos kaki itu dilengkapi dengan grip karet di bagian telapak yang membantu kaki tetap stabil, terutama saat melakukan pose berdiri ataupun menahan beban. Jangan sampai nanti Anda kepleset, Alkogers, hanya karena salah menggunakan kaos kaki ya. Stabilitas ini sangat penting bagi pemula yang baru memulai pilates agar tidak mudah tergelincir saat mencoba menyeimbangkan tubuh dalam waktu yang lama.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Jikustik dengan singkatnya Pandangi Langit malam ini sudah membuat kita di 4 menit terlepas dari jam 10 pagi waktu Alkoga Radio Bali. Alkagar, selamat pagi dulu untuk Anda yang baru aja atensi. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di Aja Wacana Seputar Wanita pada pagi hari ini ya. Terlihat cuaca di Denpasar saat ini berubah jadi mendung nih, Helkagers. Gimana dengan cuaca di daerah Anda? Boleh dong di komen ya. Silakan DM dan juga WhatsApp sambil kasih tahu lagi di mana dan gimana cuaca hari ini ya di daerah Anda. Mungkin ada juga yang lagi mobiling di jalan pada hari ini, mau jalan-jalan, mau pulang kampung, atau mungkin mau melakukan kegiatan lainnya. Hati-hati di jalan, Helkagers. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan juga untuk Anda yang lagi di rumah aja atau mungkin lagi kerja, jaga toko ya. Semangat Alkoger, apapun yang menjadi aktivitas Anda, semoga hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Sampai nanti tepat di jam 11 siang kita masih akan membahas seputar Pilates Alkagers, dan juga pastinya ditemenin juga sama lagu-lagu acik dari musik Indonesia yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda. Tetap atensi di 96.9 Alkagers Radio Bali.

Ya harus ya, kalau misalkan Anda baru nih mencoba olahraga pilates, jangan langsung mencoba gerakan yang sulit di sesi awal latihan ya. Saya paham Alkogers bahwa antusiasme gitu kan, antusiasme kita saat pertama kali mencoba olahraga baru itu memang hal yang wajar ya, excitednya kita. Tapi saat kita bicara soal pilates nih, penting banget untuk memulai dari gerakan paling dasar terlebih dahulu, karena tubuh itu juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan pola gerakan pilates yang menggabungkan teknik pernapasan, konsentrasi, serta pengaktifan otot-otot dalam Alkogers. Jika itu langsung dipaksakan gerakan lanjutan, maka itu akan berisiko mengalami ketegangan otot ataupun juga bahkan cedera sendi, Alkogers. Jadi beberapa gerakan sederhana seperti leg circle, pelvic curl, atau chest lift ini bisa menjadi latihan awal yang aman buat Anda yang masih pemula dalam pilates ya. Jangan langsung ngambil gerakan yang sulit, Alkogers. Anda bisa mempelajari cara melakukannya lewat video tutorial yang terpercaya atau mungkin ikut kelas khusus ya di studio pilates untuk pemula, karena latihan yang dimulai secara bertahap itu juga akan membantu kita dalam membangun kebiasaan dan juga kedisiplinan dalam berolahraga secara konsisten.

0: dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kecubung 27 dan Pasar Bali.

Pagi-pagi. Banget ya. Apapun yang menjalani aktivitasnya Arya hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan hati-hati di jalan. Oh, katanya mau praktek katanya. Siap Pak Dokter. Nanti saya ke sana deh ya, mampirin Pak Dokter untuk periksa gitu ya. Dokter gigi nih Arya Pinati nih, Alfagars, keren ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya sudah atensi. Kemudian juga ada Naren dan juga Nares di sini yang lagi di Alfagars Radio Bali juga disamperin ya ke sini. Terima kasih. Happy bermain di depan studio. Dan juga di sini juga ada Guna di seputaran Nusa Dua. Selamat pagi Kak Guna. Terima kasih udah atensi, masih ditemenin sama Kiki Widanti juga di Wacana Seputar Wanita. Kita masih membahas seputar Pilates. Sampai nanti tepat di jam 11 siang ya.

dan juga dilewati begitu saja ya. Padahal sesi ini berperan besar dalam mencegah cedera. Mulai pemanasan otot dan sendi, kita itu akan lebih siap untuk melakukan aktivitas fisik yang intens seperti pilates ya, hip opener, cat stretch, dan juga shoulder roll. Itu merupakan beberapa gerakan simple yang bisa membantu tubuh itu dalam mempersiapkan diri tanpa terlalu menguras energi sebelum sesi inti pilates itu dimulai, Alpha Girls. Nah, melakukan pemanasan ini juga akan membantu Anda mengatur pernapasan lebih baik yang menjadi komponen penting dalam pilates. Latihan pernapasan seperti pernapasan diafragma itu bisa dipelajari sejak awal agar Anda tidak kesulitan saat mengikuti gerakan pilates latihan selanjutnya. Nah, ketika tubuh dan juga pikiran itu sudah terkoneksi lewat pemanasan, kualitas latihan pun akan jadi lebih optimal, Alka Gars.

0: cukup.
1: FM Alfogar Radio Bali. Jangan abaikan minum air meskipun tidak merasa kelelahan, Alfogar, ya, karena berbeda dengan olahraga kardio seperti lari ataupun HIIT ya, pilates ini memang tidak membuat tubuh itu langsung banjir keringat ya. Tapi bukan berarti kebutuhan cairan tubuh itu bisa diabaikan begitu saja, Alfogar. Aktivitas otot selama pilates itu tetap mengeluarkan cairan walaupun tidak selalu terlihat secara langsung. Nah, kurangnya cairan tubuh ini bisa menurunkan konsentrasi dan juga memicu kelelahan otot lebih cepat. Dan itu idealnya Anda bisa mengonsumsi air putih setidaknya 250 ml sebelum latihan pilates dan 250 ml lagi setelah latihan selesai, ya Alfogar. Dan membawa botol air minum ke kelas pilates ataupun meletakkannya di dekat tempat latihan itu akan sangat membantu menjaga hidrasi tetap optimal sepanjang sesi loh ya. Jadi kalau misalkan Anda melihat teman-teman Anda yang pilates bawa tumbler ataupun bawa minum gitu ya, jangan dikira itu pamer tumbler ya, Alfogar. Itu memang kita berolahraga ya, namanya itu harus bawa minum, harus rajin-rajin minum air putih, bukan hanya karena olahraga aja, tapi kita yang biasa tidak sedang berolahraga pun juga dianjurkan untuk tetap menghidrasi tubuh kita dengan air ya, Alfogar. Dan jangan lupa untuk melakukan pendinginan agar otot kembali rileks setelah pilates. Nah, ini juga penting ya, Alfogar. Karena setelah tubuh bekerja cukup intens selama latihan pilates, penting untuk tidak langsung berhenti total. Pendinginan itu membantu otot dan juga detak jantung kembali ke kondisi normal secara bertahap, menghindari tubuh dari rasa pegal yang berlebihan ataupun kram di kemudian hari. Nah, gerakan pilates seperti spine twice atau hamstring stretch ya, atau mungkin juga ada latihan gerakan child's pose, ini sangat direkomendasikan untuk sesi pendinginan ini, Alfogar. Luangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan pendinginan akan membantu tubuh lebih cepat pulih dan meminimalkan ketegangan sisa dari latihan sebelumnya. Pendinginan ini juga memberi kesempatan pada pikiran untuk menenangkan diri dan mengakhiri sesi latihan dalam kondisi tenang ya. Rutinitas seperti itu bisa jadi kebiasaan sehat yang berdampak positif dalam jangka panjang jika dilakukan secara konsisten.

0: Yes, waktu ini cepat sekali berlalu ya. Hari ini di kawasan Denpasar hujannya sudah reda. Tadi sempat hujan Alkogeros dan sekarang ada matahari lagi. Jadi untuk Anda yang memang mau ada kegiatan di luar rumah, itu kayaknya harus bawa jas hujan ataupun payung Alkogeros ya. Jaga-jaga kalau nanti tiba-tiba turun hujan, karena di beberapa lokasi nih ya, mendung Alkogeros di seputaran Nusa Dua. Tadi sempat dapat kabar dari Kak Putra. Halo, selamat pagi Kak Putra. Mendung katanya di seputaran Nusa Dua, Kiki. Kemudian di daerah Gianyar, di sini ada Tobi. Halo, selamat siang juga Tobi. Tobi di seputaran Gianyar katanya juga mendung nih Kiki, tapi belum ada turun hujan. Ya semoga ya gak ada turun hujan, biar aktivitas perjalanan lancar dulu. Nanti hujannya malam-malam aja pada saat mau tidur. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Alkogeros, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Radio.

0: Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: More music, more fun. 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
4: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ratinari tentunya sampai jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang dan selamat bergabung kembali Elkogers di High Noon edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ratinari, tentunya dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Dan akhirnya kita sampai juga ya di momen tanggal merah yang pastinya ditunggu-tunggu sekali dengan banyak orang. Hari libur itu ternyata memang jadi waktu yang paling pas ya Elkogers ya, yang mana untuk nge-recharge energi setelah hirup pikuk ke aktivitas kehidupan sehari-hari yang sudah dijalani. Tapi walaupun libur, jangan sampai harinya cuma habis untuk rebahan terus ya. Isi waktu libur Anda dengan hal-hal yang positif, yang bikin mood dan juga energi itu kembali penuh. Misalnya, quality time bersama keluarga, kemudian juga kumpul santai bareng orang tersayang. Aduh, tersayang ya. Jalan-jalan kecil menikmati suasana atau bahkan me time sejenak untuk menenangkan pikiran. Selain itu, yang harus diingat dan jangan dilupa adalah menjaga kesehatan. Libur itu bisa juga dimanfaatkan untuk olahraga ringan seperti jogging, bersepeda, ataupun sekedar jalan santai sambil menikmati udara segar. Karena tubuh yang sehat itu bikin kita lebih bersemangat ya untuk menjalani hari dan tentunya tetap powerful. Tidak, hari libur itu tidak hanya diisi dengan rebahan aja, tapi diisi dengan hal-hal yang positif. Dan pokoknya, manfaatkan hari libur ini sebaik mungkin untuk mengisi istirahat, bahagia, dan juga mengisi ulang energi yang sudah hilang ya dari kesibukan itu. Dan tentunya Elkogers jangan kemana-mana, karena saya Ratinari akan terus menemani hari libur hari ini Elkogers sampai jam 2 dengan musik terbaik koleksi Elkoger Radio Bali dan juga berbagai informasi.

0: belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, di kehidupan sehari-hari, cara kita berbicara ternyata punya pengaruh besar terhadap sebuah hubungan atau relationship dengan orang lain. Bukan hanya soal apa yang diucapkan, tapi juga bagaimana nada bicara saat menyampaikannya. Kadang maksud kita sebenarnya baik, hanya ingin memberi saran atau menjelaskan sesuatu, tapi kalau disampaikan dengan nada yang terlalu tinggi, terdengar kasar ataupun terburu-buru, orang lain terkadang bisa merasa tidak nyaman atau bahkan salah paham dengan maksud sebenarnya. Apalagi ketika kita mengucapkannya di saat posisi kita lelah, emosi ataupun banyak pikiran, biasanya nada bicara jadi lebih sulit untuk dikontrol. Hal kecil biasanya terdengar seperti marah, dan obrolan sederhana malah berubah menjadi suasana yang tidak enak. Padahal terkadang masalah bukan berasal dari isi pembicaraan atau topik pembicaraan itu, tapi dari cara penyampaiannya. Maka dari itu, Elkogers, pentingnya kita menjaga nada bicara bukan berarti harus selalu formal atau berbicara pelan setiap saat, tapi lebih kepada bagaimana kita menghargai orang lain saat yang namanya berkomunikasi. Nada bicara yang lebih tenang biasanya membuat lawan bicara kita merasa lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Selain itu juga, cara bicara sering mencerminkan sikap seseorang. Orang lain mungkin bisa lupa isi percakapan, tapi cara kita memperlakukan mereka lewat nada bicara biasanya lebih mudah diingat.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hari ini masih bingung ya Elkogers ya, kemana ya kita belanja untuk menarik promo-promo agar dompet itu tidak bolong ya. Sampai yang mana di sini tentunya untuk promo menarik spesial untuk Elkogers tentunya adanya di Klendis ya. Di Klendis Anda bisa menemukan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, kemudian minuman, dan juga perlengkapan rumah tangga. Semuanya tersedia lengkap dengan harga yang bersahabat tentunya. Jadi promo dari Klendis tersebut ada di Huki Minyak Tolon di ukuran 30 mili mendapatkan potongan harga Rp3.200. Selain itu juga ada Chill School Vanilla di 390 gram itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Dan selain itu juga ada Little Joy Beef Cheese itu mendapatkan potongan harga Rp12.000. Dan di sini juga ada kosmetik dan juga skincare yang mana adanya promo di Hanasui Serum Cushion itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Selain itu juga ada untuk mommy di rumah ya, SGM Bunda Hamil Menyusui itu mendapatkan potongan harga Rp6.700. Dan juga di sini ada Bebelak Goals itu mendapatkan potongan harga Rp7.500. Dan tentunya masih banyak sekali ya promo menarik yang dihadirkan Klendis untuk mengisi hari libur Anda. Isilah semua kulkas dengan promo dari Klendis ya. Jangan lewatkan kesempatan belanja hemat untuk seluruh kebutuhan Anda, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Waduh, ternyata bukan cuma di Bali aja yang punya kasta ya, tapi dunia perkopian juga ada kastanya sendiri. Jadi kasta kopi berdasarkan dari sisi kesehatan yang menduduki paling pertama atau kasta tertinggi biasanya ditempati oleh black coffee ya, tanpa campuran gula ataupun tanpa campuran susu. Jenis kopi ini rendah kalori dan juga kaya antioksidan, jadi lebih baik untuk tubuh kalau dikonsumsi secukupnya. Tentu saja pasti bikin melek, dan black coffee juga sering jadi pilihan untuk yang menjaga pola hidup sehat ataupun diet ya. Kita lanjut ke di kasta menengah atas, di sini ada kopi dengan sedikit gula dan juga sedikit susu. Itu rasanya tetap creamy dan nyaman diminum, tapi masih lebih aman dibanding kopi yang terlalu manis. Kemudian selanjutnya kita beralih di kasta terendah ya. Biasanya di sisi kopi susu manis dan juga ada campuran gulanya. Ataupun juga ada minuman kekinian dengan banyaknya campuran sirup, kemudian juga gula, whipped cream, dan tambahan topping lainnya yang memang mengandung gula tinggi. Kadang rasa kopinya malah kalah ya sama rasa manisnya. Tapi perlu diingat ya Alkogers ya, kalau terlalu sering dikonsumsi tentu gula itu tidak bagus ya bagi metabolisme tubuh. Kemudian juga bagaimana masuk ke tubuh itu juga gula tinggi tidak baik ya, mencegah diabetes dari sekarang. Jadi semakin sederhana isi kopinya tanpa tambah gula dan juga susu, biasanya semakin baik untuk kesehatan.

Bulgar Radio Bari. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 El Koger Radio Bali. Ingin melakukan sesuatu dengan baik memang hal yang sangat bagus ya. Tentunya punya target, ingin hasil yang maksimal dan berusaha memberikan yang terbaik juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, terlalu perfeksionis, kadang seseorang juga jadi lebih mudah stres dan juga terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Apalagi sekarang banyak orang merasa harus selalu tampil sempurna, yang mana di media sosial terlihat harus produktif, kemudian juga melihatkan hasil dari proses ya, dan juga harus terlihat baik di depan orang lain. Sampai akhirnya apa? Lupa kalau diri sendiri juga manusia yang bisa lelah ya. Dan Alkogers menjadi seseorang yang perfeksionis berlebihan, sering membuat seseorang itu sulit menikmati sebuah proses atau usaha. Fokusnya hanya terlalu pada hasil akhir sampai lupa menghargai usaha yang selama ini sudah dijalani. Padahal dalam kehidupan sekarang, tidak semua hal akan terus berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan ekspektasi sendiri ya. Ada momen di mana kita berhasil, ada momen juga kita belum sesuai dengan usaha yang inginkan ya. Ada momen rasa gagal. Dan dari itu sangat normal dialami siapa saja. Dan kadang terlalu menuntut diri sendiri juga membuat pikiran terasa berat. Maka dari itu Alkogers, melakukan yang terbaik memang penting, tapi memberi ruang untuk diri sendiri agar tetap tenang itu juga perlu ya. Tidak semua hal harus sempurna untuk bisa dianggap baik, karena hidup itu bukan tentang menjadi manusia yang selalu sempurna setiap waktu. Tapi bagaimana kita tetap bertumbuh, belajar, dan menikmati proses tanpa terus menyalahkan diri sendiri.

96.9 El Kogar Radio Bali. Jadi salah satu makanan sehat yang sedang populer yaitu chia seed ya. Bentuknya kecil tapi manfaatnya besar untuk tubuh. Jadi chia seed dikenal kaya akan serat, omega 3, protein dan juga antioksidan. Kandungan seratnya itu dapat membantu melancarkan pencernaan dan membuat perut itu terasa kenyang lebih lama. Sehingga banyak sekali orang mengonsumsi saat menjalani pola diet ya. Selain itu, omega 3 di dalam chia seed juga baik untuk kesehatan jantung dan membantu menjaga fungsi otak untuk tetap optimal. Dan chia seed ini mengandung kalsium dan magnesium yang membantu menjaga kesehatan tulang dan tubuh tetap terjaga selama beraktivitas. Dan bagaimana cara mengonsumsinya? Jadi chia seed ini sebaiknya direndam terlebih dahulu sekitar 15-30 menit agar teksturnya itu mengembang seperti gel dan lebih nyaman untuk dicerna tubuh. Atau bisa juga Anda mencampurkannya ke dalam yogurt, smoothie, oatmeal atau bahkan dicampurkan campuran puding sehat itu juga bisa. Dan untuk pemula, cukup dikonsumsi 1-2 sendok makan per hari. Dan jangan lupa tetap minum air putih yang cukup karena kandungan seratnya itu terlalu tinggi. Meski menyehatkan, ya, chia seed ini tetap perlu dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Tentu saja harus diimbangi dengan pola makan yang seimbang, istirahat yang cukup, dan olahraga tetap menjadi kunci utama menjaga kesehatan tubuh.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hari ini kita berbicara tentang satu perasaan yang sering datang diam-diam, yaitu sebuah kesepian. Banyak orang mengira kesepian hanya soal sendirian, padahal tidak selalu begitu ya. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, punya banyak circle atau pertemanan, tapi tetap merasa kosong di dalam dirinya dan juga merasa hampa. Kesepian itu bisa datang dari berbagai hal. Yang pertama adalah kesepian situasional ya. Ini biasanya muncul karena keadaan tertentu, misalnya baru pindah rumah, kehilangan teman dekat, putus hubungan, atau harus menjalani hari-hari tanpa orang yang biasanya selalu ada. Terkadang situasi hidup itu bisa berubah, dan juga hati kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Dan tentunya perasaan ini sangat wajar, dan biasanya perlahan membaik ketika kita mulai menemukan sebuah kehidupan baru, sebuah hal baru yang bisa kita lalui ya. Yang kedua itu adalah kesepian di fase perkembangan hidup. Jadi setiap orang bertumbuh, dan di dalam proses itu pasti ada masa-masa ketika kita merasa tidak lagi berada di tempat yang sama dengan orang lain tersebut. Misalnya, saat fase mulai kuliah, memasuki dunia kerja, atau ketika teman-teman mulai sibuk dengan jalan hidupnya masing-masing. Di fase ini, seseorang itu bisa merasa tertinggal, bingung, atau kehilangan kedekatan yang dulu terasa mudah didapatkan. Dan selanjutnya adalah di sini ada kesepian dalam diri. Ini kadang yang paling sulit dijelaskan, Elkogers. Semua terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hati terasa kosong ya. Tidak bisa dipahami atau sulit benar-benar terhubung dengan orang lain. Kesepian jenis ini sering muncul ketika seseorang itu memendam perasaan terlalu dalam sendirian dan juga jarang memberi ruang untuk diri sendiri untuk didengar. Dan

Dan apapun bentuk dari kesepian itu bukan tanda sebuah kelemahan dalam diri sendiri, tapi itu sebuah sinyal bahwa hati kita sedang membutuhkan koneksi, perhatian, atau waktu untuk memahami diri sendiri. Jadi kalau malam ini Anda sedang merasa sepi, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Masih banyak di luar sana yang sayang dengan diri Anda sendiri.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Guga Radio Bali.
6: Suatu hari di sebuah kontrakan.
7: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
8: Gak punya gue.
7: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
8: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
7: Kalau lagunya...
8: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
7: Kalau lagunya...
8: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
9: Number 1 Top Airplay.
4: Request
9: 96.9 El Guga Radio Bali.
10: Standing in a crowded room.
7: Ini apa kakak?
8: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Guga Radio Bali.
11: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Guga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Guga Radio Bali.
12: Please back away from your radio.

96.9 LKOGER Radio Bali. Kadang tidak semua teman membawa energi positif yang baik. Ada kalanya sebuah teman itu hadir saat kita mereka butuh bantuan, tapi menghilang saat kita membutuhkan mereka. Tetapi ada juga yang terkadang teman itu meremehkan sebuah pencapaian yang kita raih, menjadikan candaan sebuah alasan untuk menyakitkan atau membuat kita merasa tidak cukup baik. Dan nyatanya semua itu kadang ketika kita diremehkan, kemudian juga diabaikan, itu cukup red flag. Karena ketika setelah bertemu atau berbicara dengan seseorang, kita justru merasa lelah secara emosional. Bukan merasa tenang, malah pikiran jadi berat dan suasana hati pun ikut memburuk ya. Jadi pertemanan yang sehat seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, kemudian juga tidak saling menjatuhkan, yang mana teman yang baik dan memberikan energi positif akan ikut senang melihat kita bertumbuh. Begitupun sebaliknya, ketika mereka bertumbuh, berproses, kita pun ikut senang mendengarnya ya. Dan membuat kita terkadang pertemanan yang memang merasa aman, menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, tanpa takut untuk direndahkan ya. Karena hubungan yang baik itu tidak membuat kita merasa harus selalu berubah hanya untuk diterima. Dan pentingnya LKOGERS, terkadang kita juga perlu menjaga jarak dari hubungan pertemanan yang toksik. Bukan berarti kita sombong atau memilih teman. Kadang itu adalah cara untuk kita menjaga kesehatan mental dan juga menghargai dari diri sendiri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir saat kita senang, tapi juga tetap ada tanpa membuat kita kehilangan diri sendiri.

0: Bakugan Radio Baru.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers menjalani rutinitas yang sama setiap harinya. Memang kadang membuat itu merasa jenuh ya. Pikiran juga merasa, kenapa ya aktivitasnya ini-ini saja, repeat itu berulang. Bangun pagi, bekerja atau kuliah, pulang lalu melakukan aktivitas yang hampir sama setiap harinya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa variasi, lama-lama pikiran itu bisa terasa penuh dan juga mengisi dengan deadline pekerjaan, kok itu-itu aja ya, butuh refresh ya, ataupun pengalaman lainnya yang bisa kita ambil. Biasanya rasa jenuh mulai terlihat dari hal-hal kecil, mulai dari malas melakukan aktivitas yang sama, kemudian juga sulit untuk konsentrasi atau fokus, mood lebih mudah berubah sampai merasa cepat lelah walaupun pekerjaan tidak terlalu berat. Ada juga yang mulai kehilangan semangat, kemudian merasa bosan dengan suasana sehari-hari atau ingin menjauh sebentar dari rutinitas yang terus berjalan tanpa jeda itu. Dan Elkogers, mungkin sesekali coba cari atau suasana baru, kegiatan baru, agar aktivitas itu tidak terasa monoton. Mungkin tidak harus menjalankan sebuah liburan jauh atau melakukan hal yang besar. Contohnya, hal sederhana yang bisa yaitu mencoba tempat baru untuk healing, untuk me time, kemudian juga olahraga ringan, mendengarkan musik, menonton film, ataupun ngobrol dengan teman. Dan akhir-akhir ini juga mungkin Rati rekomendasikan ketika Anda merasa jenuh, mungkin bisa untuk journaling ya, menuliskan isi pikiran Anda di dalam buku ataupun catatan kecil, dan ketika Anda jenuh, disanakan kalian mengutarakan perasaan kalian melalui tulisan buku. Jadi itu bisa menjadi aktivitas lain dengan tidak jenuh pekerjaan sehari-hari ya. Terkadang yang dibutuhkan bukan berhenti dari aktivitas sehari-hari, tapi memberi sedikit warna baru dalam keseharian agar tubuh dan juga pikiran tidak merasa stuck di rutinitas yang sama terus-menerus.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sekarang sudah tepat di pukul 2 siang ya. Itu tandanya Rati sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Dan semoga apapun yang Rati tadi sampaikan, baik itu informasi kesehatan, kemudian juga social life, itu semoga bisa diimplementasikan dan juga menambah wawasan kita bersama. Dan tentunya untuk Anda, semangat menjalani aktivitas hari ini di hari libur, tetap jaga kesehatan dan staminanya. Jangan lupa juga menambah energi positif dengan hal-hal yang baik ya Elkogers ya. Saatnya saya Ratih Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye. This is 6.9. Elkoger Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger. Tanggal merah ini ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik sampai jam 4 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat sore Alkoger dan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi kita semua. Dan pastinya di tanggal merah yang luar biasa ini, Bagas Krisna kembali hadir menyapa pendengar setia Alkoga. Dan pastinya sangat senang nih bisa hadir dalam bisik bincang inspiratif dan asik yang tentunya hari ini bakal seru banget karena Bagas kedatangan dua mahasiswa keren dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, di mana mereka saat ini sedang menjalani magang di Agropuda Lestari Farm, sebuah tempat budidaya bunga krisan di Bali. Bener kan? Lagi magang apa udah selesai nih?
1: Lagi magang sih, beliau udah magangnya udah selesai, kita masuk ke PKL sekarang.
0: Oh, PKL ya, praktek kerja lapangan.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, jadi pastinya kita bakal ngobrol santai tentang dunia pertanian. Jadi sangat penting nih Alkogar kita tahu bersama, karena memang dunia pertanian modern ini sangat menjamin masa depan bangsa dan negara, khususnya di ketahanan pangan. Jadi Bagas bakal tanya-tanya pengalaman langsung di lapangan, bagaimana ternyata anak muda juga sangat dekat dengan dunia pertanian yang kreatif dan menjanjikan. Langsung aja Bagas mau sapa ya, ada Francisco Mario Namu, biasa dipanggil Ciko ya. Ciko. Dan juga ada Igusti Ngurah Agung Eka Sukma Prasetya Dewa. Mantap nih panggilannya Dewa. Langsung aja Bagas apa? Ada Ciko dan Dewa. Halo Ciko.
1: Halo Wi. Halo juga untuk seluruh pendengar Radio Alkoga Bali. Perkenalkan saya Ciko, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan magang dan PKL di Agropuda Lestari Farm yang bergerak di bidang budidaya bunga krisan yang berlokasi di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
0: Wah, di Bali Utara ya, jauh sekali itu Koger. Nah, jadi Bagas pengen sapa juga Dewa, mungkin boleh disapa.
2: Halo semuanya, khususnya Elkogers. Saya Dewa dari Prodi Agroteknologi Universitas Warmadewa juga. Senang banget nih bisa sharing pengalaman kami selama belajar langsung di dunia budidaya bunga krisan bersama Agropuda Lestari Farm.
0: Oke, mantap ya, ada Ciko dan Dewa. Kalau boleh tahu, Ciko ini kayaknya bukan dari Bali ya, asalnya dari mana
1: ya,
0: nih?
1: Benar, aslinya saya dari NTT, tepatnya dari Sumba.
0: Wah, dari Sumba jauh-jauh ke Bali belajar pertanian, Elkoger. Mungkin kalau Dewa baru asli Bali ya?
2: Sebenarnya saya bukan asli Bali.
0: Oh, dari mana?
2: Saya dari Riau sebenarnya.
0: Oh, dari Riau. Ya, dari seluruh Indonesia ada hari ini, Elkoger. Nah, dan pastinya banyak yang bertanya ya, kenapa sih anak muda itu saat ini mau kuliah pertanian? Padahal kan banyak yang berpikir pertanian itu ya kotor-kotoran, lumpur-lumpuran. Padahal itu sebenarnya nggak cuma sawah atau cangkul. Dan Bagas juga penasaran nih, prodinya kan agroteknologi. Itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin sama Ciko atau Dewa?
2: Nah, itu juga yang sering orang pikirkan ya, Kak. Padahal agroteknologi itu luas banget. Kami belajar tentang budidaya tanaman, teknologi pertanian, pengelolaan lingkungan, pengendalian hama penyakit, sampai bagaimana pertanian bisa dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Dan yang paling menarik, kami tidak cuma belajar teori di kelas, tapi juga langsung praktik di lapangan seperti yang sekarang kami jalani di Agropuda Lestari Farm.
0: Wih, mantap Dewa ya. Jadi bukan hanya teori aja Alkoger, prakteknya juga sangat penting.
2: Betul,
0: apalagi
2: sekali
0: di dunia pertanian.
2: Betul sekali.
0: Dan saat ini kan sedang magang ya, itu tadi sudah selesai katanya Ciko ya. Jadi yang Bagas penasaran itu sebenarnya kegiatan magangnya itu apa aja sih? Nah, tapi nanti ya kita bahas setelah lagu yang satu ini.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia

0: MB6.9 Elkoger Radio Bali. Masih bersama Bagas Krisnan Elkogers di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik. Dengan temanya hari ini adalah dari teori ke praktek, pengalaman mahasiswa Guru Teknologi Universitas Permadewa dalam budidaya bunga krisan di Agro Pudak Lestari Farm. Jadi kita udah kenalan ya sama Ciko dan juga Dewa. Jadi sekarang Bagas mau nanya nih mengenai kegiatan magang. Karena yang namanya mahasiswa pertanian kan gak bisa teori aja Elkogers, perlu bersentuhan langsung sama tanamannya. Nah, jadi Bagas penasaran, selama magang, kegiatan kalian itu apa aja sih? Karena pasti banyak Elkogers di rumah yang mendengarkan ya, penasaran nih sama kegiatan mahasiswa agroteknologi di lapangan. Mungkin siapa yang mau jawab? Ciko ya?
1: Mungkin dari saya aja, beli dari Ciko aja. Kalau dibilang kegiatan sih, mungkin pasti banyak banget ya. Dan hampir semuanya itu benar-benar baru, sekaligus menambah pengalaman kami di dunia pertanian lapangan. Kami juga belajar mulai dari mengolah lahan, membuat bedengan, menanam bunga krisan di dalam greenhouse, membersihkan gulma, melakukan penyemprotan pestisida seperti fungisida dan lainnya, sampai belajar memberikan pupuk cair maupun pupuk organik serta menakar dosis pupuk yang tepat untuk tanaman.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Ya.
0: Kemudian ada apa lagi tuh?
1: Selain itu, kami juga belajar hal-hal yang cukup teknis seperti pengaturan pencahayaan lampu pada malam hari menggunakan timer. Karena bunga krisan tuh juga sangat dipengaruhi oleh lamanya pencahayaan untuk proses pertumbuhannya.
0: Ya. Jadi ada lampunya ya kalau malam-malam ya?
1: Ya, betul, Bli.
0: Oke.
1: Terus kami juga tuh belajar melakukan perompesan daun, pincing tunas bunga, sampai membuat kompos anaerob dari sisa batang dan akar krisan yang nantinya digunakan kembali untuk memperbaiki tanah bedengan yang akan ditanami lagi. Jadi selama magang di Agro Pudak Lestari Farm, kami benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang sangat lengkap, mulai dari teori sampai praktik langsung di lapangan gitu.
0: Nah, ini yang penting ya, karena memang yang namanya mahasiswa pertanian itu perlu praktek yang banyak. Wah, ini banyak yang menarik ya, ada buat kompos juga. Maka baru tahu nih ada menggunakan cahaya lampu juga di malam hari. Itu berarti ada lampu yang besar dalam greenhouse berarti ya? Atau?
1: Ya, dalam greenhouse. Beda jenis pencahayaan, beda juga hasilnya gitu, Bli.
0: Wow,
1: jadi ada ya, penelitian soal lamanya pencahayaan.

0: cahayaan, warna lampu tuh ada orang teliti gitu.
1: Ya, mungkin kan banyak ekogers ya yang menganggap kalau namanya pertanian itu masih primitif nih, cuman ya, cangkul, cuman nanam biasa. Ternyata di Singaraja itu ya, di tempat magangnya sudah ada teknologi greenhouse, ya, pakai pengaturan farming. Cahaya. Smart farming ya?
0: Iya.
1: Wih, luar biasa ekogers. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, tadi kan ada bahas soal pembersihan gulma ya. Nah, ini pasti juga banyak yang penasaran. Membersihkan gulma itu kan hama. Jadi sebenarnya apa sih fungsi atau tujuan atau pentingnya membersihkan gulma itu? Tujuannya apa sih? Mungkin Dewa bisa jawab ya.
2: Nah, gulma itu bisa dibilang tanaman pengganggu, Kak.
1: Oh, betul.
2: Jadi, kalau gulma dibiarkan tumbuh terlalu banyak di sekitar tanaman krisan, dia akan ikut mengambil unsur hara seperti air dan cahaya yang seharusnya dipakai oleh tanaman utama. Akibatnya, pertumbuhan bunga krisan bisa terganggu. Bahkan kualitas bunganya bisa menurun. Selain itu, gulma juga kadang menjadi tempat berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Jadi kami rutin melakukan pembersihan gulma supaya tanaman tetap sehat dan pertumbuhannya optimal. Dan dari situ kami belajar kalau di dalam budidaya tanaman, hal kecil seperti kebersihan lahan ternyata sangat-sangat-sangat berpengaruh.
1: Wah, cukup detail nih Alkogers. Nah, ini memang sangat penting ya, karena namanya kebersihan kan adalah sebagian dari iman. Termasuk dalam kebersihan di atas lahan pertanian itu Alkogers. Jadi karena kita emang pengennya nanam krisan kan, masa kita isiin tumpang sari itu namanya kan gak bisa ya. Jadi unsur haranya rebutan. Dan ini sangat penting mengenai soal pupuk juga ya. Tadi dibahas ada ngasih pupuk. Nah, berarti mahasiswa dari Warma Dewa ini juga belajar menakar dosis pupuk ya.
0: Ya, benar sekali, Bli. Kami juga tuh belajar bahwa pemberian pupuk itu tidak bisa asal-asalan. Karena setiap tanaman itu memiliki kebutuhan unsur hara yang berbeda-beda sesuai umur dan fase pertumbuhannya. Jadi, kami belajar menakar dosis pupuk dengan tepat agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh optimal. Misalnya nih, unsur nitrogen membantu pertumbuhan daun dan batang. Fosfor membantu pertumbuhan akar dan pembungaan, sedangkan kalium membantu kualitas bunga supaya lebih kuat dan bagus. Itulah pupuk NPK yang sering kita dengar. Terus kalau pupuk itu diberikan terlalu sedikit, tanaman itu bisa kekurangan nutrisi. Tapi kalau terlalu berlebihan juga tidak baik, karena bisa menyebabkan tanaman stres atau bahkan merusak kondisi tanah. Jadi dari situ kami belajar bahwa budidaya tanaman itu benar-benar membutuhkan ketelitian dan perhitungan.
1: Jadi gak boleh sembarangan ya kita ngasih pupuk. Wah, ini ilmu baru juga Alkogers. Mungkin banyak dari Anda di rumah yang ya sederhana ya, kecil-kecilan di rumah bikin apa bahasa kerennya tuh?
0: Krisan juga, Bli.
1: Ya mungkin gak krisan, ada tanaman lain, mungkin ada tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot kan orang-orang suka nih, urban
0: krisan
1: farming
0: juga
1: ya,
0: bisa
1: kan. Nah, jadi mereka itu suka coba-coba juga nih pakai pupuknya seberapa, berarti nggak boleh sembarangan ya. Nah, ini penting sekali dipelajarin Alkogers. Dan selain itu juga tadi sempat disebut ya sekilas tentang yang namanya pincing tunas bunga. Nah, ini saya sendiri juga alumni pertanian tapi baru dengar. Nah, apalagi Alkogers di rumah nih mungkin masih penasaran, kepo, langsung buka mereka di sosial medianya. Nah, mumpung ada dari Warma Dewa sekarang di sini, mahasiswa yang luar biasa, bisa dijelasin sedikit nggak apa sih itu pincing tunas bunga?
2: Nah, jadi pincing itu proses memotong atau mengambil tunas muda pada tanaman, Kak. Tujuannya itu untuk mengatur pertumbuhan tanaman supaya lebih optimal. Pada bunga krisan, pincing dilakukan agar pertumbuhan cabang menjadi lebih baik dan bunga yang dihasilkan bisa lebih seragam serta kualitasnya lebih bagus. Selain itu, energi tanaman jadi lebih fokus untuk pertumbuhan bunga yang diinginkan. Awalnya kami pikir itu pekerjaan yang sederhana. Ternyata ada teknik dan waktunya juga supaya hasilnya maksimal. Jadi kami benar-benar belajar bahwa dalam budidaya bunga, detail sekecil itu sangat menentukan kualitas akhir tanaman.
1: Oke, tadi namanya apa itu pincing tunas bunga ya? Itu kalau disederhanakan mungkin kan ada banyak nih bunga-bunganya. Itu berarti kayak dipatahin gitu ya, yang lain-lain cuma fokus sama satu bunga aja yang...
0: Betul. Oh, itu ya. Fokus untuk pertumbuhan bunganya gitu. Jadi bunga-bunga misalnya dalam satu tanaman itu kan banyak tunas bunganya. Dengan mengeluarkan tunas-tunas bunga bawah itu, nutrisi tanaman tuh jadi fokus menuju ke tunas bunga yang paling atas beli gitu.
1: Oke, ini bisa diterapkan ke semua tanaman berbunga ya, misalnya untuk apa yang di orang Bali biasanya di rumah tuh ada kembang sepatu mungkin atau jepun, ngaruh ya, misalnya kita ada potong beberapa tunas lebih subur nanti apa lebih banyak bunganya, atau anggrek bisa dipakai.
0: Lebih tepatnya sih kalau di krisan kan kita bilang pincing ya, kalau mungkin di kan semua jenis bunga tidak ada, maksudnya gak semua sama kan beli. Mungkin lebih tepatnya pruning mungkin.
1: Oh gitu. Bisa gitu ya, oke, menarik nih lah Kogers. Nah dan itu pasti ada banyak sekali ya istilah-istilah pertanian, dan pertanian modern itu tidak sederhana yang kita bayangkan ya, karena banyak orang juga terlalu meremehkan, oh jadi petani itu gampang, ternyata nggak semudah itu El Koger. Mungkin Ciko ada sedikit tanggapan soal itu, karena kan pertanian modern itu tidak sederhana yang dibayangkan gitu ya.
0: Ya betul sekali Bli, justru kami itu sadar kalau pertanian itu memerlukan ilmu, ketelitian, teknologi, dan pengalaman lapangan juga. Makanya pengalaman magang seperti ini sangat membantu mahasiswa untuk memahami langsung bagaimana teori yang dipelajari di kampus juga diterapkan di dunia nyata.
1: Wah, sangat penting nih Alkoger, sudah dijelasin ya, panjang kali lebar kali tinggi. Tadi ada tentang pincing, pemupukan, ngatur cahaya, itu semua sangat menarik dunia pertanian, apalagi bagi generasi muda. Dan selain ini mungkin Bagas juga pengen tahu mengenai sebutannya apa ya, pengalaman yang seru kali ya, pengalaman menarik di magang. Mungkin ada yang cinlok di sana. Cinlok sama bunga krisannya mungkin. Terus ada bunga krisan yang menarik bisa dipetik jadi apa, mungkin bisnis ya. Ini boleh diceritain nanti ya. Tapi Bagas puterin dulu satu lagu dari Doni Maula, Bercinta Lewat Kata.
3: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Review Bali. Tadi kita udah bahas-bahas sedikit tentang pengalamannya selama magang LKGers, pengalaman mahasiswa Warma Dewa. Karena memang namanya dunia pertanian, tidak bisa hanya teori dalam kelas, perlu magang, harus bersentuhan langsung dengan bunga krisan. Biar gak lihat dari gambar aja ya, dari internet, inilah bunga krisan. Wah, gak bisa gitu LKGers. Nah, sekarang yang Bagas tanyakan adalah pengalaman paling menarik dan yang paling seru. Jadi selama magang, kira-kira apa sih pengalaman menarik dan paling berkesan? Mungkin buat Dewa dulu, apa nih Dewa?
1: Nah, kalau dari saya pribadi nih, yang paling menarik itu suasana tempat magangnya, Kak.
0: Gimana tuh?
1: Di sana kita itu santai. Tapi walaupun santai dan tidak terlalu formal, tapi ilmu lapangan yang diberikan tuh benar-benar nyata dan sangat bermanfaat banget. Kami jadi sadar kalau teori di kampus dan kondisi di lapangan itu kadang tidak selalu sama. Karena di pertanian kita berhadapan langsung dengan alam yang sulit diprediksi. Jadi kami belajar untuk lebih adaptif dan berpikir kritis.
0: Oke, yang namanya alam tadi dibahas sulit diprediksi. Pernah gak mungkin pas Dewa magang tuh tiba-tiba hujan?
1: Sering sekali, beli apalagi di Buleleng kan, lagi musim hujan di Budugul.
0: Iya, itu berarti kena ya kalau hujan di tempat magangnya.
1: Iya.
0: Meskipun tadi kan katanya ada greenhouse ya?
2: Iya,
0: taruh juga itu ya. Wah, wow, menarik tuh LKGers. Nah, kalau Ciko apa kalau boleh tahu pengalaman serunya selama magang?
2: Kalau saya sendiri yang paling membuka wawasan tuh, yang paling unik, paling menarik tuh sebenarnya ada di Prodi Agroteknologi Universitas Warma sendiri, karena punya banyak mitra magang di berbagai bidang pertanian di Bali. Awalnya saya pikir cuman di Agrobudak Lestari Farm saja, ternyata ada juga bidang hortikultura sayuran di Seladan Abian Semal yang mungkin kemarin sempat kesini. Terus ada pupuk organik di Klungkung, kemudian ada bunga taman di Payangan, Gianyar, lalu ada yang bergerak di bidang komposting di Denpasar, dan masih banyak lagi. Jadi mahasiswa tuh punya banyak sekali pilihan untuk mengembangkan minat dan pengalaman sesuai bidang yang disukai di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa.
0: Wah, luar biasa nih LKGers. Ini mungkin banyak yang ditanyakan ya, karena kan bahasan dari tadi cuman Agropudak Lestari Farm aja. Ternyata ada banyak. Bentar, Bagas ingat juga minggu lalu temannya ada magang di tempat, oh itu dari kelautan ya, kelautan perikanan, beda, jadi ditambak magang. Ternyata kalau di pertaniannya ada juga di Payangan, di Denpasar, Abian Semal. Wah, lengkap nih LKGers. Dan kalau soal penelitian dan dunia akademik, ini pastinya sangat berkaitan dengan dunia kampus kan, penelitian, pengabdian. Nah, jadi kalau nggak salah ini Bagas dengar-dengar Agropudak Lestari Farm juga jadi tempat penelitian ya. Penelitiannya siapa ini? Dari kampus apa mahasiswanya?
1: Iya, benar sekali Kak. Karena Agropudak Lestari Farm merupakan mitra prodi dan fakultas. Jadi di sana juga sering digunakan sebagai tempat penelitian mahasiswa maupun dosen. Kami jadi belajar bagaimana proses penelitian dilakukan langsung di lapangan, mulai dari pengamatan tanaman sampai penerapan perlakuan tertentu pada bunga krisan.
0: Iya. Mungkin Ciko ada mau nambahin?
2: Dan menurut kami itu pengalaman yang sangat penting, karena mahasiswa tidak hanya belajar teori penelitian di kelas, tapi juga melihat langsung penerapannya di dunia nyata gitu, LKGers.
0: Oke, luar biasa sekali LKGers. Sudah cukup jelas ya pengalaman menariknya, udah dijelaskan dengan jabaran yang sangat lengkap. Kemudian ada banyak sekali katanya tempat pilihan untuk magang. Lalu penelitian juga langsung di tempat magangnya. Berarti kalau boleh tahu Dewa sama Ciko ini udah kepikiran lagi mau nyusun ya rencana ke depan ya?
2: Betul.
0: Mungkin ada gambaran mau skripsinya tentang bunga krisan. Udah ada judul belum nih?
2: Untuk sekarang fokusnya masih ke judul PKL dulu, Bli.
0: Oh, masih PKL.
2: Laporan PKL juga tentang krisan. Kalau saya sendiri ngambilnya tentang pupuk organik, yaitu serasah daun. Nah, Dewa sendiri mungkin bisa dijelaskan.
1: Nah, kalau dari saya sendiri itu ngambil judul PKL-nya itu di pengendalian hama pengganggu pada tanaman krisan. Jadi nanti kita di sana itu sambil melihat hama-hama apa aja sih yang ada di tanaman krisan di greenhouse tempat kita magang itu, dan juga obat-obat untuk pengendaliannya itu apa aja sih, sama untuk takarannya juga. Jadi gitu, Kak.
0: Oh, ini cukup lengkap ya. Berarti di tempat magangnya langsung penelitian ya di Agro Pudak Lestari Farm ya kalau Dewa ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Ciko belum tahu.
2: Kalau penelitiannya sih pasti di sana, Bi. Cuman kalau untuk judul penelitiannya itu yang benar-benar belum ada gambaran gitu. Kalau penelitian mungkin, pasti krisan.
0: Oh, tentang krisannya. Wah, ini menarik sekali, Kogers. Mungkin juga buat Anda yang tertarik tentang krisan dan kira-kira seperti apa kelanjutan dari dunia pertanian itu ya. Apalagi dari Warma Dewa, ini ada luar biasa sekali pengalaman yang dibagikan oleh mahasiswa. Ini pastinya kita bisa kontak-kontakan juga ya, nanti bisa searching, mungkin bisa dibagi sosial medianya, ada yang mau menanyakan. Dan yang terakhir adalah pesan nih untuk anak muda. Nah, ini sangat penting, Alkogers, karena memang di masa depan pastinya banyak nih yang masih ragu untuk masuk dunia pertanian. Tapi nanti ya, setelah lagu yang satu ini.

0: Tokugawa Radio Bar. Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Duh, Ling semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jodok-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Yeh, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Udah hampir 1 jam nih Bagas Kirsa menemani Anda di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik bersama teman-teman dari Warma Dewa ya. Sudah membahas tentang pengalaman magangnya di Singaraja tadi LKG. Dan yang terakhir nih, mungkin ada pesan untuk anak muda yang masih ragu masuk dunia pertanian. Padahal kan dunia pertanian asik banget nih. Dari siapa duluan nih yang mau ngasih pesan?
1: Mungkin Dewa.
0: Oke, gimana Dewa?
2: Hadir. Nah, pesan dari saya, jangan menganggap pertanian itu kuno. Sekarang pertanian sudah berkembang sangat modern dan peluangnya luas banget. Bahkan di bidang bunga krisan saja ternyata ada banyak ilmu, teknologi, kreativitas, dan peluang usaha yang bisa dikembangkan loh.
1: Dan buat teman-teman yang suka tanaman, suka lingkungan, atau ingin belajar langsung di lapangan, mungkin Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa bisa jadi pilihan yang sangat tepat untuk kalian semua.
0: Ih, mantap ya.
1: Karena di sini kita tidak cuma belajar soal teori, tapi juga dibentuk untuk siap menghadapi dunia kerja dan dunia pertanian modern secara langsung.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Dewa dan Ciko. Tadi dijelasin juga kalau di bunga krisan itu ada banyak ilmu, apalagi di bunga-bunga lainnya, Alkober. Mungkin bunga bang atau ada bunga yang seru pastinya ya. Banyak sekali di dunia pertanian. Ada bunga apa lagi nih, Bagas lagi mencari-nyari yang lucu kira-kira apa. Ya udahan aja ya, karena udah hampir jam 4 nih, Alkober. Terima kasih buat yang udah dengerin kita, karena memang obrolan yang luar biasa. Dan memang dunia pertanian itu luas, modern, dan sangat dekat dengan generasi muda. Terima kasih juga buat Ciko dan Dewa dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa yang sudah berbagi cerita hari ini. Dan sebelum Bagas pamit nanti, mungkin bisa di-spill dikit ya sosial medianya. Tadi kan mungkin ada yang penasaran sama bagaimana ngolah bunga krisan atau tadi perawatan itu seperti apa. Mungkin bisa dikasih tahu Ciko mungkin.
1: Untuk teman-teman Elkogers, kebetulan kami di Agropudak Lestari Farm, di sana kami magang, tidak hanya sekedar magang, tapi membagikan pengalaman kami setiap harinya lewat akun Agrokrisan ID di TikTok dan di Instagram, dua-duanya aktif. Jadi mungkin teman-teman yang suka tentang bunga krisan, yang punya usaha florist, dekorasi, mungkin bisa follow. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Agroteknologi Warma Dewa. Tunggu info-info selanjutnya untuk mana tahu teman-teman berminat untuk masuk ke dunia pertanian. Kami bersiap untuk menerima teman-teman semua dengan senang hati.
0: Wih, mantap sekali nih Alkogers. Ada tambahan lagi mungkin dari Ciko sama Dewa sebelum kita pamit?
1: Dari Beli Dewanya mungkin.
2: Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin mengenal dunia pertanian modern, yuk kita bergabung di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa.
0: Oke, udah ya?
1: Udah.
0: Oke, terima kasih banyak buat Dewa dan Ciko. Terima kasih juga buat Alkogers yang dengerin kita di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik hari ini edisi tanggal 14 Mei 2026. Dan buat Alkogers mungkin yang baru pulang kerja atau lagi santai-santai saja dan mau request lagu pastinya, karena seperti biasa jam 4 sampai jam 6 kita ada Sunset Program. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna sampai jam 6 nanti.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger. Lagu dari Run ini ya, menandakan kita udah sampai di jam 4 sore waktu Elkoger Radio Bali. Tapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Dan hari ini ada temani sama Bagas Krisna, masih di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, hari kenaikan Isa Al-Masih. Tanggal merah tunggu-tunggu karena merupakan long weekend. Besok Jumat, Sabtu, Minggu pasti banyak yang libur dan santai-santai Alkogers. Tapi banyak juga yang harus tetap bekerja ya. Tetap semangat kerjanya, semoga selesai sesuai dengan target dan juga tujuan. Dan pastinya Bagas Krisna masih akan setia menemani ruang dengar Anda. Setelah tadi dibisik dari jam 3, Bagas akan lanjut selama 2 jam ke depan sampai jam 6 sore muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan kirim selama request lagu masih bisa banget nih. Caranya dengan cara chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita, DM Instagram @elkogfm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Maka tunggu ya, sampai jam 6 nanti.

0: FM。
1: Halo.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu.

96.6 Nalkogia Radio Bali. Lalu dari Old City, Fireflies alias Kunang-Kunang. Ini gak melulu membahas soal serangga Alkogers yang bisa menyala di malam hari. Tapi Alkogers sekarang ada gak sih yang pernah melihat Kunang-Kunang secara langsung? Apalagi di tengah pertumbuhan gedung-gedung ya di seputaran Denpasar dan Bali khususnya, tampaknya semakin langka Kunang-Kunang. Jadi sekarang Bagas sendiri cuma bisa melihat Kunang-Kunang di depan mata, alias matanya berkunang-kunang karena kurang tidur, Alkogers. Siapa nih yang kemarin begadang? Karena Kajang Kliwon, ada hubungannya ya. Tapi mungkin banyak dari Anda yang harus tetap sembahyang, mendoakan yang terbaik bagi masa depan bangsa negara, atau mungkin ada yang libur atau lembur ya, banyak pekerjaan harus diselesaikan sebelum long weekend, libur panjang dari hari ini sampai hari Senin depan, Alkogers. Atau mungkin asik nongki-nongki karena sekarang libur, jadi kemarinnya itu begadang. Atau seperti Bagas, jangan-jangan ya, harus begadangin seseorang. Tetap semangat semuanya, harus begadang. Sekarang harus jaga kesehatan ya, apalagi long weekend pastinya gak seru kalau Anda habiskan sambil bersakit ria. Maka dari itu Bagas ingatkan untuk makan yang cukup, makan makanan yang bergizi meskipun gak gratis, lalu penuhi kebutuhan minuman harian Anda agar tidak dehidrasi, dan kalau bisa makan buah-buahan serta doping vitamin, Alkogers. Minum madu juga bagus ya menjaga daya tubuh Anda. Dan pastinya lagu tadi Old City Fireflies Bagas puterin spesial buat Kadek Giri Mahendra yang gabungan dari seputaran Sandur Kaje. Ini gabungannya via chat WhatsApp, kemudian ngirimin stikernya Patrick. Oke, catat, sudah dicatat ya, lagunya udah Bagas puterin, gak ada hutang nih Bagas sekarang. Kemudian masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Request lagunya Avril Lavigne, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Kalau sekarang Madehendra Saputra ini santai gak masalah karena

tanggal merah. Tapi kalau tiap hari bersantai, ya nggak masalah juga. Mungkin memang cukup santai kerjaannya, bisa dari rumah atau mungkin sudah punya passive income. Ini sangat penting dalam menjalani hidup Elkogers. Jangan terlalu serius bekerja. Sesekali bersantailah seperti Madehendra Saputra. Lagunya kita bakal siapin, ditunggu aja. Tapi sebelumnya Bagas mau muterin lagu Sheila on 7, judulnya Hari Bersamanya. Bagas puterin spesial buat Toti yang gabungan dari Gianyar. Salamnya selamat sore dan semangat selalu. Oke, buat Anda yang gak semangat, yuk kita semangatin bersama dengan lagunya Sheila on 7, Hari Bersamanya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Main hati dari Andre and the Backbone. Makasih puterin buat Adi Suputra yang gabungan via DM Instagram. Ini ngucapin selamat nih buat siapa? Buat Dewi Sasita ternyata. Happy wedding buat Dewi Sasita dan suami. Selamat berbahagia. Mantap ya, tadi pagi atau siangan kali ini sempat nampil ke studio Koga, juga ngasihin tulisan langsung happy wedding katanya. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak Adi Suputra. Dan seperti biasa, kalau ada Adi Suputra dan nenek Nyoman Latri juga ikutan hadir, mau request lagunya Afgan, judulnya Bawalah Cintaku. Ini baru cocok nih diputerin buat orang yang baru nikah, Koger. Jangan lagu main hati. Nanti malah jadi main-main gitu ya hubungannya. Enggak juga, Koger. Semoga dilancarkan yang melangsungkan pernikahan, karena kayaknya hari baik beberapa hari ini, Koger. Tadi kemarin ada beberapa undangan juga bagas lihat berseliweran di sosial media, orang-orang ngupload foto sama teman-temannya lagi kumpul-kumpul merayakan pernikahan. Mantap ya. Ada juga yang upacara 3 bulanan, kemudian yang berduka ngaben juga barengan dua selnya, Koger. Semoga semua dilancarkan. Kemudian balik lagi bagas mau sapa nenek Nyoman Latri. Ini ada salam katanya buat El Kogers dan buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya juga, hanya di Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada Giri Mahendra dari seputaran Denpasar, request lagunya Coldplay, judulnya Langit Penuh Bintang alias Sky Full of Stars. Salamnya buat El Kogers saja, buat Bagas terima kasih. Sama-sama, langsung Bagas puterin lagunya. Ini dia, Sky Full of Stars.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Toge Radio Bali, Rolling Loud Zeppelin, Stairway to Heaven, tangga menuju surga. Bagi kita ke pukul 5 lebih 1 waktu di Alkoga Radio Bali. Dan nah, masih temani sama Bagas Krisna kali ini di Sunset Program edisi di Kamis tanggal 14 Mei 2026. Jadi gimana nih Alkogers, di tanggal merah yang indah ini pastinya banyak ya kegiatan yang bisa kita lakukan. Buat Alkogers yang libur, yang capek seminggu kemarin, udah kerja full, sekaranglah waktunya Anda mengistirahatkan diri. Mungkin sedang liburan, menikmati waktu senggangnya bersama keluarga, teman, atau kekasih tercinta. Dan buat yang belum punya pasangan, mungkin sekarang waktunya Anda jalan-jalan mencari pasangan. Karena pastinya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan Alkogers. Dan kalau bisa, kegiatannya juga positif dan membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang olahraga di seputaran lapangan Renon atau mungkin lapangan Puputan Badung. Ini bisa sekalian belanja-belanja ya, belanja yang ringan-ringan, mendukung UMKM, atau mungkin yang lagi santai-santai mau ke pantai, boleh banget nih Alkoger. Cuacanya juga cukup mendukung dan tampaknya sunset akan terlihat jelas di sore hari ini. Nah, Alkoger yang harus tetap bekerja, tetap semangat kerjanya, tingkatkan fokus Anda karena sebentar lagi sudah jam pulang buat yang kerjanya shift pagi. Tapi yang kerjanya shift malam tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa makan Alkoger. Pastinya Bagas juga masih punya 1 jam lagi untuk menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Alkoga Radio Bali dari belantika musik Indonesia dan mancanegara sesuai dengan request Anda. Yang mau gabungan kirim salam request lagu masih bisa ya, caranya sama, tetap chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita, ada Instagram, tinggal DM aja ke @alkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 6 nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Bagus puterin, spesial buat Sinta yang lagi gabungan dan terjebak kemacetan. Katanya di seputaran Gatot Subroto, kawitannya anak Kodia. Wah, di mana itu? Ada mall ya, yang biasanya bikin macet tuh. Masih banyak sekarang yang nongkrong di sana LKOGE. Apalagi tanggal merah. Selamat berlibur, selamat bersantai buat yang sedang menikmati liburannya. Buat yang kerja, tetap semangat kerjanya. Salam katanya buat Kak Bagas, makasih lagunya udah diputer. Oke, sama-sama Sinta. Pindah ke WhatsApp LKOGE, Bagas juga mau sapa Raka dari Denpasar hadir, Kak. Request lagunya The Offspring, judulnya Come On And Play. Lagunya jangan dipotong ya, Kak. Sukseme. Oke, kita lihat saja nanti ya. Apakah bisa kita dengarkan lagunya sampai selesai, atau jangan-jangan harus dipotong karena keadaan. Kadang-kadang kita memang ingin hidup itu lancar ya, sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita, tapi kadang-kadang ada saja yang memotong dari hal-hal tak terduga. Masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa, ada siapa nih? Agus Putra dari Tabanan hadir, mau request lagunya Edane, judulnya Kau Pikir Kaulah Segalanya. Salam buat Kakak aja, selamat tugas selalu, selamat tugas dan selalu semangat. Oke, terima kasih, ada tanda bacanya. Kemudian ada siapa lagi nih gabungan ya, masih di WhatsApp LKOGE. Bagas mau sapa lagi nih Sandra, baru banget gabungan. Halo LKOGE, kira-kira keburu gak ya kalau request jam segini? Kek. Lucu nih ketawanya eke-eke gitu. Kalau keburu sore ini mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Buat nemenin bersih-bersih rumah, salam katanya buat LKOGE dan penyiarnya hari ini, terima kasih. Ini dari Sandra gabungan ya. Aduh, cantik banget fotonya. Ya habis keburu kok lagunya, udah Bagas siapin, tunggu aja. Tapi sebelumnya Bagas mau puterin lagunya Pice Kota ya. Ini dari siapa nih gabungan? Cimama dan Cipapa ditukar petanu. Sore katanya beli Bagas, request lagu Bahagia Lagi yang dinyanyikan Pice Kota. Terima kasih beli, sehat dan bahagia selalu. Oke, langsung Bagas puterin lagunya ya. Ini dia lagunya Bahagia Lagi. Buat Anda mungkin yang sedang sedih, ya kita bahagia lagi pokoknya ya. Bahagia.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKG Radio Bali. Lebih daripada suara terbuang dalam waktu. Ini mengisahkan kisahnya Suri dari film yang judul yang sama ya, film Suri Istri dari Masa Depan, di mana Suri ini berulang kali kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan suaminya dari penyakit yang diakibatkan karena terlalu banyak merokok. Dan ini sangat penting Alkogers untuk menjaga kesehatan Anda dan pastinya selalu berjuang untuk mencapai tujuan meskipun kembali ke masa lalu. Film yang luar biasa dan meraih banyak penghargaan juga. Dan membahas soal film, saat ini ada banyak sekali film-film Indonesia yang sedang tayang. Ada film Dilan, kemudian film Para Perasuk, lalu apa itu ya judulnya ya, Ghost in the Cell juga masih tayang Alkogers, dan pastinya buat kita bingung mau nonton yang banyak, yang mana ya, karena pilihannya banyak banget. Iwan ini juga gabungan dari seputaran Kute, lagi nyari bioskop yang jam tayangnya sesuai sama waktunya Iwan. Karena katanya ntar malam ada acara, jadi sekarang lagi bingung nih, di mana enaknya nonton ya, karena banyak pilihan juga. Ini merupakan privilege, satu hal yang menyenangkan bagi kita Alkogers, apalagi yang tinggal di Pulau Dewata. Karena penikmat film itu memiliki banyak pilihan, mau nonton di layar yang mana ya, bioskop mana ya, karena ada banyak sekali bioskop di seputaran Kuta apalagi. Tapi kalau bisa di masa depan mungkin di Bali Utara bisa dibuat lagi bioskop seperti dulu, kata orang tuanya Bagas, waktu muda ada bioskop nih di sana. Atau mungkin model-model layar tancap ini bisa jadi opsi juga Alkogers buat yang suka nonton film. Kemudian Iwan juga mau request lagunya Medicine Beer, judulnya Bittersweet. Salamnya buat aku aja yang lagi bingung milih bioskop. Ya mungkin cukup macet juga di seputaran Kuta ya, apalagi sekarang masuk long weekend Alkogers, libur panjang, hari Kamis tanggal merah, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu. Semoga dapat bioskop yang tepat ya, sesuai dengan waktunya, sehingga nanti malam kerjaannya Iwan bisa dilanjutkan tanpa ada kendala. Langsung bagus puterin lagunya Medicine Beer, Bittersweet.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lebih reda nih, kau pikir kau segalanya. Mentang-mentang cantik, disuruhnya aneh-aneh jadinya ya. Maksudnya yang cantik itu suka memanfaatkan orang lain berdasarkan kecantikannya saja. Padahal cantik sekarang itu bukan hanya dari penampilan LKG, tapi dari isi pikiran. Kemudian perbuatan juga bisa menggambarkan kecantikan Anda. Atau orang-orang pageant yang suka lihat jegek bagus, atau mungkin apa bahasanya itu ya, yang suka lihat Miss Universe sebagainya. Ini standar kecantikan sekarang tuh ada 3 karena LKGers. Yakni, apa itu? Brain, beauty, and behavior. Jadi kecantikan dilihat dari pikirannya, kecerdasannya, kemudian dari paras wajahnya juga masuk, tapi bukan yang utama. Dan terakhir adalah behavior atau sifat serta tingkah laku. Ini penting untuk jadi standar kecantikan yang modern, LKGers. Jangan hanya mentang-mentang cantik sedikit, jadi semena-mena seperti lagunya Edane ya, kau pikir kau segalanya. Jangan, LKGers, kalau Anda cantik, berusahalah untuk rendah hati, tapi jangan sampai rendah diri. Percaya diri juga hal yang penting ya, tapi jangan kelewatan. Intinya ya biasa-biasa aja lah kurang lebih. Lagunya udah Bagas uterin buat yang gabungan tadi di WhatsApp-nya LKGers. Pindah ke Instagram, Bagas mau sapa, ada kadek dari seputaran Sanur, request lagunya Once, judulnya Ku Cinta Kau Apa Adanya. Wih, mantap nih. Ini baru namanya cinta sejati LKGers. Bukan karena apa adanya, bukan karena ngikutin standar TikTok, cowok harus punya sekian aset sebelum umur 30. Atau mungkin cowok yang baik itu harus gini-gini gitu-gitu. Enggak gitu konsepnya LKGers. Tapi bagaimana kita bisa mencintai pasangan kita karena dirinya apa adanya, bukan karena sesuatu dan lain hal. Tapi sebelum itu, Bagas juga mau muterin lagunya Miley Cyrus, judulnya Wrecking Ball. Ini tak puterin spesial buat Denny yang gabungan dari seputaran Gianyar. Katanya mau main bola nih sama teman-teman. Puterin dong kak buat nyemangatin sebelum nanti tanding di Gianyar. Wah, ini main bola lapangan besar apa futsal nih? Bagas juga lama gak main bola. Langsung tak puterin ya spesial buat Denny, Miley Cyrus, Wrecking Ball.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Kavidalu, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29-1227 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
3: Yeah! You are listening!
4: 96.9.

96.9 Koge Radio Bali. Lalu kita lihat secara film dengan judulnya Smart. Tegas puterin spesial buat Santi yang baru pulang dari Pantai Sanur. Katanya tadi asik nih rujakan. Sekarang mau pulang aja nih kak, lagi di jalan. Oke, udah bagus puterin lagunya ya. Semoga menghibur. Ke Facebook El Koga, ini belum bagas sapa. Dari 2 jam lalu nih udah banyak yang gabungan. Dari jam 4, ada yang jam 3 juga. Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar. Minta lagunya Weird Genius featuring Pangeran Hussein alias Prince Hussein ya, judulnya Sweet Scar. Udah bagas siapin lagunya, ditunggu aja. Tapi sebelumnya bagas mau puterin lagu dari Nenek Nyaman Latri. Dari tadi gabungan via DM Instagram. Ini request lagunya Afgan, judulnya Bawalah Cintaku. Spesial buat Nenek Nyaman Latri, langsung kita dengerin, ini dia lagunya.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Wow, udah jam 6 aja nih Alkoger. Dan lagu dari Silon 7, Lapang Dada, jadi penutup persamaan kita di sore hari yang indah ini. Terima kasih buat Anda yang udah atensi dengerin Bagas Krisna di Sunset Program edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Udah 3 jam ya Bagas menemani Anda, mulai dari bisik tadi jam 3 sampai jam 6. Semoga lagu yang Bagas puterin bisa menghibur ruang dengar Anda, dan pastinya Alkoger selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas. Buat yang masih bekerja, jangan khawatir, karena setelah ini ada Nata Prawira siap menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Six point nine.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

tapi bukan aku membuka pertemuan kita pada hari ini ya Rogers. Dan nampaknya masih sore-sore tapi kita udah mulai dengan lagu yang agak-agak gitu ya. Karena kebetulan juga di sore hari ini kita, entah ya, ini baru jam 6 tapi sepertinya langit sudah ingin menutup hari ini aja. Karena di sore hari ini nampaknya langit sudah cukup gelap dan juga cukup adem juga gitu ya di luar, yang kayaknya emang disuruh istirahat lebih selit deh ya sore hari ini. Dan tapi nih bagi Anda mungkin yang sore hari ini lagi keluar dan jalan bareng keluarga atau bareng teman gitu kan ya, karena emang hari ini juga hari libur gitu kan, jadi bisa jalan-jalan santai bareng keluarga. Tapi bagi yang emang hari ini meneruskan untuk di rumah aja, ya atensi aja lah ya di Elko Radio Bali. Karena sebenarnya emang di mana-mana Anda harus tetap atensi ya di Elko Radio Bali. Apalagi selama 2 jam ke depan Anta Prawira juga bakal menemani Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia dengan menghadirkan banyak banget informasi-informasi dan tips-tips yang tentunya menarik-menarik banget. Dan selain itu, biar Anda juga bisa nyanyi-nyanyi biar gak bosen aja gitu kan di rumah aja, Anta Prawira juga pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So, jangan kemana-mana, stay tune.

0: Asam lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. 96.9 El Cobra Radio.

Malko Gea Radio Bali. Mungkin sering ya dulu kita dengar banyak-banyak orang-orang tua ya bilang bahwa kita harus bisa mengejar ilmu sampai jauh ke negeri Cina. Tapi zaman sekarang ketika semua anak-anak sudah mulai mengerti tentang peta gitu kan ya, tentang maps, kita jadi agak bingung gak sih? Kenapa sih kita harus mengejar ilmu ke negeri Cina gitu kan? Padahal kayaknya masih ada negara-negara yang jauh seperti Rusia, ada Belanda, dan juga ada negara-negara lainnya yang jauh, lebih jauh daripada negeri Cina. Lalu kenapa sih kita harus belajar sampai ke negeri Cina gitu kan? Tapi yang ngomong tentang luar negeri, yang wisata luar negeri, ternyata saya juga berdapat baca, Indonesia itu ternyata masuk ke peringkat kedua sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang belum pernah pergi ke luar negeri, Lkogers. Dan beberapa survei global juga menunjukkan bahwa mayoritas warga Indonesia mengaku belum pernah berpergian ke mancanegara sepanjang hidup mereka. Dan sebenarnya hal ini juga dipengaruhi dari berbagai hal seperti biaya perjalanan internasional yang cukup mahal, kepemilikan paspor yang belum merata, hingga kemampuan bahasa asing yang memang masih terbatas bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dan selain itu, karena Indonesia juga banyak orang yang lebih memilih wisata dalam negeri, karena Indonesia juga banyak punya destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, jadi mereka lebih memilih untuk wisatanya ke dalam negeri aja dibandingkan luar negeri yang bisa dibilang juga cukup ribet lah ya dibilangnya. Namun meskipun begitu, ternyata minat traveling ke luar negeri juga sekarang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak akses penerbangan dan informasi wisata yang makin mudah dijangkau zaman sekarang. Jadi sebenarnya nggak harus ya mengejar ilmu itu, nggak harus ke negeri Cina, bisa juga ke negeri, di negeri tercinta kita, tapi alangkah baiknya kita coba sedikit mencuri ilmu gitulah ya di negara lain biar bisa juga diterapkan di negara kita, karena siapa sih ya yang nggak mau negeri tercinta kita ini jauh lebih berkembang lagi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Nanti mangu. Zaman sekarang semua yang berbeda itu bisa harus bisa disatukan ya, Kogers. Karena contohnya lah ya, bagaimana pengetahuan kita yang modern dan juga tradisional itu harus bisa kita persatukan. Karena kalau kita nggak bisa menyatukan dua hal tersebut, pastinya akhirnya juga bakal tertinggal ya, Kogers. Dan saya juga ada sebuah, gimana ya, sebuah unik lah ya, bisa saya bilang peristiwa unik yang sempat saya baca bahwa ternyata dunia kerja sekarang itu sudah semakin cepat berubahnya. Karena sebelum kita sempat benar-benar beradaptasi dan baru mulai nyaman sama satu ritme, tiba-tiba udah muncul aja teknologi baru gitu lah ya. Dan ekspektasi baru juga, sampai akhirnya juga ada juga tekanan baru yang datangnya hampir bersamaan. Dan semua orang juga dituntut harus cepat belajar dan juga cepat untuk mengambil keputusan. Dan juga harus bisa tetap terlihat tenang di tengah situasi yang makin gak pasti gitu ya, bisa dibilang ya. Padahal sebenarnya banyak yang sebenarnya lagi capek-capeknya bertahan, tapi dituntut untuk harus bisa berubah dan cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Dan sebenarnya AI ini juga sering banget dianggap sebuah ancaman ya. Banyak yang juga menganggap AI ini akan mengambil alih berbagai banyak pekerjaan, seperti contohnya dari programmer, lalu ada juga desain-desain seperti software gitu kan, yang banyak yang bilang bahwa akan tergantikan, semakin lama akan tergeser oleh AI yang sekarang juga semakin cepat dan semakin canggih ya, Logers. Namun sebenarnya nggak bisa kita pungkiri juga AI ini sekarang udah emang semakin maju, tapi penggunaan AI ini sering banget disalahkan. Sebenarnya kalau kita lihat juga ya, kalau AI ini bisa menggantikan kita ketika kita memang 100% bergantung dengan AI ini. Karena AI juga gak bisa 100% mengambil teknologi modern yang udah kita miliki, atau pengetahuan-pengetahuan tradisional ya yang udah kita miliki, yang bisa kita kerjakan langsung tanpa menggunakan AI seperti zaman dulu. Dan jadi sebaiknya ya, bagi Anda yang emang sering banget bergantung sama AI, coba deh jangan terlalu 100% bergantung sama AI. Coba ketika Anda harus mencari sebuah jurnal contohnya, Anda mungkin jangan bergantung dengan AI untuk mencari jurnalnya. Carilah jurnal sendiri yang memang terpercaya menurut Anda, dan coba suruh AI hanya untuk merangkumnya saja, tapi Anda tetap harus membacanya ulang. Jadi jangan sampai bergantung 100% sama AI, Logers.

Okoga Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

89.9 FM Malco Gary Dio Bali. Kau cantik hari ini. Emang ya, kalau masih di hubungan yang seperti pacaran, masih PDKT-an gitu, emang setiap hari juga dia akan terlihat cantik di mata Anda, Rogers. Tapi kalau nanti hubungannya udah mulai tambah serius, sudah hubungan yang serius, sudah mulai berkeluarga, apalagi udah mempunyai buah hati, udah bukan kau cantik hari ini aja lagunya, tapi ku pusing hari ini. Karena setiap harinya berpikir gitu kan ya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan bulanan dan buah hati. Di setiap bulannya harus bisa bayar listrik, bayar air, bayar pajak, bayar ini, itu, aduh. Tapi ya bisa lah ya, kita sedikit kurangi biar gak terlalu pusing, yaitu dengan berbelanja bulanan dan buah hatinya di Cladis Grocer, Elkogers. Karena di Cladis Grocer selalu ada promo di setiap harinya, dan promonya juga tentunya gak main-main, gak terlalu mainstream-mainstream gitu ya, yang pastinya anti-mainstream dan unik-unik banget. Ada Huki Minyak Klon ukuran 30 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Ada juga Chill School Vanilla ukuran 390 gram yang box, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Ada juga Hanasui Serum Cushion ukuran 15 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Ada juga SGM Bunda Hamil Musi Coklat ukuran 300 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Ada juga Nabati Bites Strawberry Cheesecake ukuran 135 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada Waltz Matcha Strawberry ukuran 700 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Dan ada juga Sari Ayu Kenanga Cleansing Milk ukuran 150 mili botol, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Dan ada juga banyak lagi promo-promo lainnya, karena di Cladis Grocer memang promonya banyak banget. Dan saya berbacain sedikit banget tuh ya. Jadi kalau Anda emang udah pengen tahu ada promo-promo apa aja lagi sinat, mending langsung aja ke Cladis Grocer terdekat dari rumah Anda. Karena di Cladis Grocer yang lengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

99 FM Melko Gea Radio Bali. Single sesuatu di Jogja yang selalu aja enak kalau dilihat, kalau didengarkan ketika kita lagi di perjalanan, apalagi ditambah suasana sore yang nikmat gitu kan ya. Namun nampaknya ini kurang pas di malam hari ini karena ini sudah malam. Ini udah masuk di pukul 7 malam waktu Elk Radio Bali, yang bahkan udah lebih 8 menit, yang berarti kebersamaan kita tersisa kurang lebih lagi 1 jam aja. Dan berarti juga Ajang Home Sweet Home edisi hari ini udah masuk di sesi yang kedua, Rogers. Namun tenang aja, meskipun waktu udah berubah, jam juga udah berubah, ucapan sore hari udah berubah menjadi malam hari, namun tenang aja, saya tidak akan pergi dari ruang Anda karena saya masih akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan dengan membawakan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang sangat menarik. Dan selain itu, Nata Prawira juga pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elk Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia, yang tentunya tidak akan membiarkan Anda feeling lonely di rumah aja, Rogers, tenang. So, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap atensi di Elko Radio Bali bersama Nata Prawira.

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

sangat-sangat memberikan gimana ya, kayak menyembuhkan suatu luka atau sembuh dari suatu tekanan yang cukup berat lah ya. Dan sebenarnya sepertinya ya, kalau tentang sebuah tekanan atau sebuah stres berat, setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk sembuh atau pulih dari hal tersebut, Alkogers. Gak jarang ada juga orang yang melakukannya dengan hal positif, seperti melakukan hobinya dengan naik gunung, dengan olahraga, bermain bola, dan juga lain-lainnya. Dan gak jarang juga orang malah membawanya ke suatu hal yang negatif, seperti contohnya mulai mencoba merokok, mulai mencoba minum-minum, dan juga kut-kutan di jalan. Itu sering banget menjadi pelampiasan setiap orang untuk menghilangkan rasa stresnya dan juga rasa penatnya, Alkogers. Namun sebenarnya ada sebuah studi yang mengatakan sebenarnya untuk menghilangkan atau menurunkan rasa atau meredakan rasa stres itu cukup mudah kok ya, dan juga cukup cepat. Yaitu ada sebuah penelitian dari University Wisconsin Madison itu menemukan bahwa ternyata hanya dengan mendengar suara ibu dapat membantu meredakan stres pada anak. Dan dalam studi ini juga melibatkan anak perempuan berusia 7-12 tahun, dan para peneliti mendapatkan bahwa dengan mereka berbicara kepada ibu melalui telepon setelah mengalami sebuah situasi menegangkan maupun meningkatkan yang mampu meningkatkan hormon oksitosin dan juga bisa menurunkan kadar kortisol di dalam darah anak tersebut dengan efek yang hampir setara juga dengan pelukan langsung sama orang yang dia sayang atau dengan ibu, well, Rogers. Jadi teman ini juga kesimpulannya ya, bisa menunjukkan bahwa suara ibu itu memiliki efek emosional yang menenangkan. Meski hasil penelitian tersebut terbatas pada kelompok usia dan kondisi tertentu, tapi ini juga bisa dibilang bisa kita coba lah ya di rumah, karena ini juga sebuah hal yang simpel. Dan ketika mungkin Anda nanti mengalami suatu stres yang berat, suatu hal yang berat, nggak harus kok kita lari ke hal-hal negatif seperti merokok, minum, dan juga kebut-kebutan. Bisa juga cukup Anda menahan sebentar emosi Anda ataupun tekanan Anda tersebut, lalu Anda coba deh telepon ibu Anda yang ada di rumah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Gimana bos, mana FM Malco Radio Bali. Mungkin sering banget gak sih kita berpikir bahwa setelah kita mengalami hal yang buruk atau mengalami sesuatu yang melelahkan gitulah ya, kita harus mencoba untuk recharge energi kita sendiri atau harus bisa love yourself gitulah ya, dengan cara kita rebahan atau kita tiduran aja seharian di kamar, gak ngapa-ngapain, cuman scroll-scroll TikTok atau scroll-scroll IG, lalu kita tidur, bangun, makan, lanjut lagi kayak gitu. Atau bisa juga dibilang bahasa kerennya adalah bed rotting, guys. Sering banget orang menganggap bahwa bed rotting ini adalah sesuatu yang bisa merefresh kita dari lelah kita setiap hari. Tapi sebenarnya kalau intensitasnya terlalu lama, itu malah justru jadi buat Anda gak baik. Dan apalagi kalau lama-lama ditambah dengan Anda itu mulai gak minat untuk beraktivitas, dan rasanya kayak pengen tiduran aja, pengen gak ngapa-ngapain, pengen gak berinteraksi sama orang sama sekali bahkan. Ini bisa jadi sebuah tanda bahwa Anda lagi, sebenarnya bukan lagi self love yourself dan juga lagi recharge energi Anda, tapi malah lagi lari dari masalah Anda sendiri ya, Logers. Dan bahkan dari yang saya baca, ada seorang pakar dari IPB yang bilang kondisi ini bisa jadi indikasi masalah kesehatan mental serius seperti depresi loh ya. Dan sebenarnya orang juga seringkali gak menyadari bahwa kondisi mental juga lagi gak baik-baik aja. Dan akhirnya malah terus-terusan milih untuk rebahan dengan alasan self-care daripada menghadapi masalah yang sebenarnya. Jadi mungkin sebaiknya memang boleh untuk kita self-care, untuk kita mencintai diri kita sendiri, untuk kita mencoba recharge energi, tapi jangan terlalu kelamaan, Rogers. Kalau Anda kelamaan, itu namanya bukan recharge energi untuk menghadapi masalah itu lagi, tapi malah jadi pelarian buat Anda lari total dari masalah tersebut.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: 96.9

Hingga yang kaya Koger, saking asiknya lagu-lagu acik koleksi Elk Radio Bali. Nah, ternyata sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah sampai di pukul 8 malam waktu Elko Geridio Bali, yang berarti kebersamaan kita pada ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Kamis 18 Mei 2026 sudah harus kita tutup terlebih dahulu, Elko Gers. Dan saya juga mengucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah setia meratensi di Elko Geridio Bali selama 2 jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi. Dan ingat juga, selama 1 jam ke depan Anda gak boleh mematikan radio Anda. Bukan 1 jam ke depan aja deh, selama sampai nanti di pukul 12 malam nanti Anda tidak boleh mematikan radio Anda ataupun memindahkan frekuensi radio Anda. Karena seriam ke depan nih, saya sudah menyiapkan berbagai lagu acik dari mancanegara yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan nanti juga di pukul 9 malam nanti akan ada ajang Rest and Dream bersama Arya Wijaya yang akan menemani malam hari Anda sampai Anda tertidur lelap nanti malam. So, kalau gitu biar gak terlalu lama juga bercuap-cuap, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
4: Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 까무 거기 두세 이다 모양기 동이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah, radio Oce. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Loga Radio Bali. Balik lagi nih ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani Anda tentunya sampai 2 jam ke depan nanti, sampai pukul 11 malam di ajang Rest and Dream hari ini ya, hari Kamis malam Jumat. Selkogers yang mau gabungan, tetap stay tune di Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Apoga Radio Bali. Satu single ya dari Taylor Swift mengawali kebersamaan kita nih di Aja Rest and Dream tentunya Elkogers. Oh ya, hai halo nih, apa kabar nih Elkogers? Semoga semuanya kegiatannya lancar-lancar aja hari ini ya. Ya dimana Elkogers nih ketemu dengan Arya lagi setelah kemarin kita menafsirkan mimpi-mimpi dari teman-teman ataupun dari Elkogers tentunya ya. Ya semoga deh Elkogers enggak bosan-bosan ketemu sama Arya terus. Jadi di sini Arya Wijaya akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti, yang dimana Arya nih akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers, entah dari request lagu, salam, sapa, ataupun apa tuh, memberikan informasi dan tips-tips untuk Elkogers yang semoga dengan tips dan informasi yang Arya berikan bisa membuat progres yang awalnya ide Elkogers atau lagi buat tugas gitu ya, yang awalnya kayak sekitar 20% jadi 50% atau bahkan nih bisa aja 90% ya. Nah, jadi bagi Elkogers nih yang mau gabungan pada hari Kamis hari ini tanggal 14 Mei 2026 bisa banget langsung menghubungi nih di sosial medianya Elkoga di WhatsApp 081236155969 atau bisa juga nih melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So, ditunggu gabungan untuk Elkogers sampai di jam 11 malam nanti.

Lagunya dengan judul Still My Girl, mengambil cewekku. Aduh, cewek siapa tuh yang mau diambil? Untuk Elkogers, jangan mengambil pacar temen ya. Menusuk temen dari belakang itu menyakitkan loh, takutnya nanti kena karma sendiri ya. Oke, Elkogers, saatnya nih ya, kalau misalnya di Rest and Dream, apa yang akan kita lakukan? Tentu saja ya, membacakan gabungan dari Elkogers nih. So, bagi Elkogers nih, lagi sekali Arya mau ngasih tahu mungkin yang baru join juga atau yang baru gabungan melalui websitenya Elkoga ataupun melalui radio konvensional, bisa banget nih kalau misalnya mau request, mau salam, mau sapa, langsung aja ngechat di sosial medianya Elkoga ya. Misalnya nih di WhatsApp Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga melalui Facebook Elkoga di Elangkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi di sini udah ada gabungan nih dari Elkogers melalui WhatsApp Elkoga. Di sini tentunya dengan Made Hendra ya, seperti biasa pasti selalu hadir untuk nge-request lagu. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present mau nge-request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Made Hendra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Seperti biasa, lagunya pasti Alan Walker, Sing Me to Sleep, yang dimana lagu ini itu berarti kayak lagu pengantar tidur mungkin. Dan mungkin Made Hendranya dengan mendengarkan lagu ini bisa istirahat dengan maksimal nantinya ya. Jadinya sudah melakukan banyak kegiatan hari ini, dan untuk recharge energinya itu dengan tidur mendengarkan lagu dari Alan Walker ini. Untuk lagunya udah ada masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan aja. Untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Mbak Arya. Oke, terima kasih ya. Asal dari Jagapati, Abian Semal, bisakah request lagunya Rosa, judulnya Tak Sanggup Lagi. Kirim-kirim salam untuk Mbah Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan. Sebelum kita memutarkan lagu requestan nih dari Adi Suputra, kita akan memutarkan satu single dari Alan Walker dari Made Hendra yang berjudul Sing Me to Sleep.

96.9 Okoga Radio Bali. Satu single ya dari Rosa dengan judul Tak Sanggup Lagi. Ya mungkin di sebuah hubungan ya, terkadang kita merasa gak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan itu dikarenakan sebuah dan suatu hal ya. Misalnya kayak ego ketemu ego, gengsi ketemu gengsi, ataupun yang dimana cemburuannya itu berlebihan. Itu kayak, wah aku terkekang nih soalnya dia terlalu cemburu sama aku. Padahal cuman keluar sama adik sendiri aja dicemburuin, dimarah-marahin. Itu kadang bikin kita gak sanggup dengan sifat dari pasangan kita ya. Oke, Elkogers, ada kita membacakan nih gabungan dari Elkogers tentunya. Di sini ada Bastik, oke. Malam Elkoga, aku Bastik dari Imam Bonjol. Mau nge-request lagunya Price Tag. Salamnya buat ucil-ucil dan ucil. Buat yang tugas malam dan metugas. Oke, ini ucil ini siapa nih? Salam itu ya, dapat salam dari Bastik itu untuk ucil. Mungkin ada seorang yang disebut sebagai ucil ya. Oke, Alkogers, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya Gung Arya dari sekitaran Gianyar ya. Mau nge-request lagunya Miselia Ikwan dengan judul Akhir Tak Bahagia. Wah, kenapa nih ya? Selalu setiap malam Jumat pasti ada aja yang galau. Ya, lebih tepatnya dari entah itu temannya Arya ataupun dari Alkogers pasti menghidupkannya itu lagu-lagu galau ya. Semoga jangan terlalu galau-galau deh Alkogers, karena terkadang galau-galau itu bisa membuat pikiran kita menjadi stres ya Alkogers.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9 El Cobra Radio Drive.

96.9 Logo Radio Bali. Satu single dari Miselia Ikhwan ya, Akhir Tak Bahagia. Ya, kalau misalnya kita mempunyai sebuah hubungan, apalagi kayak cuma sekedar pacaran, ketemu sama seseorang yang menurut kita menarik dan ingin menjalani dengan serius, dan akhirnya ditembak ya. Dan kalau udah ditembak, apa yang terjadi? Ya, pacaran. Tapi terkadang pacaran itu menjadi sebuah perpisahan juga ya, Logers, yang dimana ada aja gitu yang bikin kita menjadi pisah. Entah itu karena pertengkaran, entah itu karena sebuah perselingkuhan, ataupun karena beda agama. Itu kadang zaman-zaman sekarang ini banyak banget yang pacaran beda agama ya. Itu menurutnya Arya ya, lebih baik mencari yang pasti-pasti aja nih Elkogers. Karena gak enak juga kalau misalnya sudah mengharapkan sesuatu yang dimana kita menginginkan bahwa hubungan ini itu sampai ke jenjang yang lebih serius, tapi malah tertolakkan atau malah terpisah karena sebuah agama. Oke, Elkogers, ada kita akan membacakan requestan dari Elkogers tentunya ya. Di sini ada Agus Ade. Oke, Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Harvey Malai Holo Fit Sheila Majid itu dengan judul Begitulah Cinta. Kalau gak ada lagunya Warna Dalam Hati Saja buat kakak, makasih. Oke, terima kasih ya Agus Ade yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada Andika. Ini dari temannya Arya lebih tepatnya ya. Jadi dia ngirimnya di WhatsApp pribadinya Arya tentunya. Di sini mau nge-request lagunya Aditya Sofian dengan judul Gaze. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan. Entar tinggal diputarkan saja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Satu single ya dari Batas Senja dengan judul Kita Usahakan Lagi. Yang dimana lagu ini membawa kebersamaan kita pada pukul 10 lewat 1 menit waktu Alkoga Radio Bali pada tanggal 14 Mei 2026 pada hari Kamis atau malam Jumat. Oke, jadi Arya Wijaya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi dari jam 9 dan sekarang sudah pukul 10. Yang dimana Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers nih, yang ada yang request lagu, ada yang salam, ada yang sapa, dan lain-lain ya. Jadi bagi Alkogers nih, biar gak ketinggalan karena Arya cuma bisa menemani lagi 1 jam aja sampai pukul 11 malam nanti. Buru nih yang mau ngedengerin lagu favoritnya pada malam Jumat kali ini, langsung aja chat di sosial medianya Alkoga ya. Misalnya nih di WhatsApp Alkoga di 081236155969. Atau bisa juga nih melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Alkoga di @alkogafm. So ditunggu nih ya gabungan dari Alkogers sampai di jam 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah gak sih Elkogers, lagi Anda tuh lagi kayak dibilang, duh Anda tuh kok sensitif banget jadi orang, atau gitu aja kok dipikirin banget. Nah, pasti Elkogers pernah merasakan hal itu atau diucapkan oleh teman-teman atau bahkan rekan-rekan Elkogers ya. Jadi seringkali menjadi sensitif itu dicap negatif Elkogers. Tapi tahu gak sih, secara psikologi ada istilah yang namanya HSP atau Highly Sensitive Person. Ini bukan penyakit ya Elkogers, melainkan ciri kepribadian di mana sistem saraf seseorang bereaksi lebih kuat terhadap rangsangan di sekitarnya. Kenapa seseorang bisa terlalu sensitif? Pertama, karena otak mereka itu memproses informasi lebih dalam. Kalau misalnya orang lain cuma lihat lampu yang terang, seorang HSP mulai mungkin bisa ngerasa silau sampai ke pikiran. Begitu juga dengan perasaan orang lain ya, mereka kayak punya antena yang bikin nangkep perubahan emosi sekecil apapun di ruangan tersebut. Yang kedua, ini soal empati yang tinggi Elkogers. Jadi orang sensitif biasanya punya sel cermin di otak yang lebih aktif. Itulah kenapa mereka gampang banget nih ngerasa kasihan atau terharu. Jadi kalau misalnya Anda nih sering ngerasa gampang lelah di keramaian atau baper karena hal kecil, tenang aja Elkogers, Anda gak orangnya aneh kok. Anda cuma punya cara yang berbeda dalam memandang dunia. Dunia Anda mungkin terasa lebih berisik, tapi juga jauh lebih berwarna karena Anda bisa merasakan hal-hal yang orang lain lewatkan.

0: 96.9 Oga Radio Bali.
1: Ya, satu single dari Ariana Grande ya, dengan judul Thank You Next. Saatnya kita akan membacakan gabungan dari Apple Girls tentunya ya. Di sini ada Mang Veta dari sekitaran daerah Mananis Roja. Oke. Mau request lagunya Nadif Basalama yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, karena lagi suka sama lagu ini nih. Oke. Untuk lagunya Ari udah masukkan ke dalam playlist ya, ntar tinggal diputarkan. Terus di sini ada di sini ada Naras ya, yang mau request lagu ya Justin Bieber dengan judul Favorite Girl. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan, tinggal kita putarkan.

96.9 Elkoga Radio Bali. Bayangin ya Elkogers, lagi keluar sama teman ataupun dengan sahabat atau sama siapapun itu. Terus Anda itu kayak merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya karena takut dibilang enggak setia kawan, enggak berbakti atau enggak sayang. Kalau iya, hati-hati ya, mungkin Anda sedang terkena yang namanya guilt tripping. Jadi secara psikologi, guilt tripping ini adalah bentuk manipulasi di mana seseorang membuat kita merasa bersalah agar kita menuruti kemauan mereka. Jadi kalimatnya biasanya halus ya, misalnya seperti ini nih. Ya udah kalau misalnya kamu enggak bisa datang padahal aku ini berharap banget cuman kamu yang bisa bantu. Dampaknya kita jadi merasa punya utang budi nih yang enggak ada habisnya. Padahal hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar kerelaan, bukan karena rasa bersalah yang terus-terusan ditekan ke kita. Cara menghadapinya adalah dengan menetapkan batasan yang tegas. Ingat, Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda, tapi Anda tidak bertanggung jawab atas emosi atau ekspektasi berlebihan orang lain terhadap Anda. Berkata tidak bukan berarti Anda orang jahat kok, Elkogers.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ya, satu single dari Billie Eilish featuring Khalid ya, yang berjudul Lovely. Oke, saatnya kita membacakan nih gabungan-gabungan dari Elkogers tentunya ya. Dan sisa waktu Arya lagi kurang lebih lagi 23 menit ya. Jadi bagi Elkogers nih yang mau gabungan-gabungan bisa banget langsung aja chat sekarang juga ya. Di WhatsApp Elkoga nih di 081236155969 atau bisa juga di Facebook ya Elkoga di Elangkosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So di sini ada WhatsApp Elkoga ya yang baru banget nih ngechat di sini. Oke, di sini ada Kadek Giri Mahindra. Selamat malam Arya dari Sanur Kaja hadir. Mau nge-request lagunya Shawn Mendes yang Stitches. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Saatnya kita berpindah ke aplikasi lain nih. Di sini di Instagram Elkoga di @elkogafm. Di sini ada @saifuhrahman552 dari situ Bondo mau nge-request lagunya Widi Saraswati Jangan Takut Untuk Mencintaiku buat Kakak Makasih. Oke. Karena lagunya belum ada, belum masuk di playlist Elkoga ya. Di sini untuk dari Bapak Saiful Rahmannya mau nge-request lagunya Sherina jadinya yang judulnya Akan Kutunggu. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist nih.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, kita semua pasti punya satu atau dua kebiasaan buruk yang pengen banget kita hapuskan, Alkogars. Entah itu scrolling HP sampai subuh, hobi menunda tugas, atau mungkin terlalu sering kopi tapi lupa minum air putih. Contohnya Arya jarang banget ya setelah minum kopi, kadang kayak nggak minum air, jadi ya otomatis mungkin sedikit dehidrasi jadinya. Tapi pertanyaannya nih, kenapa sih kok susah banget buat berhenti? Secara psikologi, kebiasaan itu terbentuk karena ada siklus yang namanya trigger atau pemicu, action atau tindakan, dan reward atau hadiah. Cara paling praktis buat menghilangkan bad habit ya, bukan dengan cara melawannya nih, tapi sekuat tenaga dengan memutus jalurnya. Langkah pertama yang bisa dilakukan ya, Alkogars, jadikan sulit, make it difficult. Nah, kalau misalnya Anda nih mau berhenti main HP sebelum tidur, jadi ya taruh nih HP-nya itu di luar kamar atau di tempat yang jauh banget dari jangkauan tangan. Jadi semakin sulit aksesnya, semakin malas otak Anda buat ngelakuin kebiasaan itu. Arya ini sering banget melakukan hal ini ya, untuk menghindarkan habitnya Arya yang selalu scroll HP sebelum tidur. Yang dimana Arya itu menaruh HP Arya di atas meja, yang dimana itu lumayan cukup jauh dari kasur ya. Jadi ya kalau misalnya udah kadung rebahan nih, terus ngelihat wah HP lumayan jauh lagi, ya udahlah nggak jadilah ngambil HP, tidur aja gitu. Langkah yang kedua, ganti, jangan cuman ganti ya, jangan cuman dihapus. Jadi otak kita itu nggak suka kekosongan. Kalau misalnya Anda biasa yang ngambil keripik pas lagi stres, coba ganti dengan minum air putih mineral atau ambil nafas dalam-dalam. Kita tetap kasih reward ke otak, tapi dengan cara yang lebih sehat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau misalnya satu hari Anda gagal, bukan berarti berarti perjuangan Anda itu selesai, Alkogars. Kebiasaan buruk itu dibentuk selama bertahun-tahun, jadi wajar aja kalau misalnya butuh waktu buat ngilanginnya. Nah, kalau misalnya Alkogars sendiri lagi berjuang buat ngilangin kebiasaan buruk, apa aja nih?

0: 96.9 Alkoga Radio Bali. Itu ya satu single dari Opi dengan judul Bidadari Badung. Ini merupakan salah satu lagu requestan dari Alkogers tentunya ya, di mana Alkogers ini nge-request atau gabungan melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana. Di sini ada Ricky dari Mengui request lagunya Opi Andaresta dengan judul Bidadari Badung. Kalau misalnya nggak ada lagunya Andre Hehanusa dengan judul Kuta Bali buat kakak, makasih. Oke, Ricky, untuk lagunya udah Arya putarkan ya. So, sekarang sudah menunjukkan pukul 11 waktu Alkoga Radio Bali pada tanggal 14 Mei 2026 pada hari Kamis malam Jumat ya. Yang dimana Arya sudah menemani Alkoger selama 2 jam kebelakang tadi dengan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers dari request, sapa-sapa, sampai dengan salam. Dan selain itu juga Arya memberikan informasi dan tips-tips untuk Alkogers juga yang menarik ya. Untuk Alkogers kira-kira menarik nggak sih yang Arya berikan? Semoga informasi dan tips-tipsnya menarik ya dan juga bisa dimanfaatkan untuk Alkogers. So, karena sudah menunjukkan pukul 11 malam nih lewat 1, izinkan saya Arya yang akan meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!
1: Six point nine. 96.9 FM. Alkoga Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이해상 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasan kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9
2: Sebuah

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Dinas Kelautan mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkogers.
1: Selamat pagi Elkogers. Di pagi yang agak mendung dan anginnya cukup kencang ini, ada siapa di sini?
0: Ada Mika Karisa
1: dan ada Desta Arita
0: di Elkoger Fresh Morning.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Gimana ya LKGR, bangun pagi hari ini, senangkah karena ini masih libur?
1: Masih tanggal merah ya, dan tadi malam sepertinya Anda tidur ditemani dengan hujan deras, benar gak Mika?
0: Tapi beneran hujan ya semalam ya?
1: Deras sekali.
0: Saya kemana ya LKGR? Ya sudah kan?
1: Benar, sudah di alam mimpi. Lama loh hujannya tadi malam itu.
0: Kisaran jam berapa sih Desta?
1: Sekitaran jam 11-12 sudah mulai hujan.
0: Wah, udah tepar sih saya.
1: Oh iya benar. Saya kan senangnya ngalong ya.
0: Saya pun sama sebelumnya, cuma karena sesuatu dan lain hal yang belakangan ini terjadi, jadi kayak coba deh sleep like a baby gitu, coba deh tidur teratur lagi layaknya anak kecil, dan ya tepar selidan.
1: Bagus ya, karena kalau misalnya kita terlalu mengikuti informasi akhir-akhir ini, kayaknya bikin pikiran kita tambah capek.
0: Mana ntar kita beberin lagi beritanya ya.
1: Ini dia yang bikin deg-degan.
0: Ya, tapi tenang aja, kita gak terbebani kok LKGR, sudah jadi tanggung jawab kita untuk menghadirkan ragam sesi, salah satunya sesi beresik di LKGR Freshie Morning ya. Tapi sebelumnya ada Mika Karisa dulu nih,
1: dan ada Desta Arita tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 9 nanti ya.
0: Yes, awal-awal seperti yang kita bilang ya, kita akan hadirkan sesi berisik, berita-berita asik, dan pas sekarang juga sudah ada harian umum Nusa Bali. Coba kita kulik-kulik dulu kira-kira mana nih berita-berita yang akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Lanjut di sesi kedua ada apa?
1: Ada Jurassic Jumat Rayuan Asik.
0: Yes. Yeah.
1: Hampir aja.
0: Yes, LKGRS Jumat Rayuan Asik. Di sini kita akan mencoba melenturkan perasaan kita dengan kata-kata yang indah.
1: Iya, kalau misalnya Anda seorang yang puitis, kali ini Anda bisa mengirimkan pesan-pesan puitis barengan sama kita nanti LKGRS.
0: Iya, iya, kita yakin sih LKGRS yang lagi dengerin LKGRS Radio Bali itu ada sense puitis dalam dirinya, dalam hatinya gitu.
1: Bener.
0: Ya. Cuma mungkin karena tertekan keadaan. Jadi kayak keras gitu.
1: Jadi tiap hari statusnya langsung nusuk ya.
0: Iya. Jangan tegang-tegang ya, LKGRS, putus nanti. Disinilah wadahnya ya, kita sengaja bikin ini supaya Anda bisa relax, chill, santai, membuat kata-kata indah.
1: Benar, mengeksplorasikan diri Anda yang sebenarnya Anda memiliki kemampuan itu.
0: Iya.
1: Ya, LKGRS.
0: Nanti kita bahas lebih detail ya, LKGRS, sambil kita dengerin lagu-lagu asik koleksi LKGRS Radio Bali sampai di jam
1: 9 nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sesuai janji kita berdua Elkogers, kita mau hadirkan berita-berita asik ke tengah ruang dengar Anda,
1: yang tentunya akan menambah pengetahuan Anda tentang apa saja sih yang dilakukan oleh warga Bali saat ini ya.
0: Iya, iya, iya. Kabar terbaru dari Bali Elkogers ini kita hadirkan dari Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Ada ragam berita Elkogers di headline newsnya ya, halaman paling depan. Di sini ada berita salah satunya kasus dugaan korupsi proyek LPJU Hias yang nilainya itu 5,08 miliar rupiah ya. Dan dari sisi Kejari Karangasem ini sudah periksa 20 saksi Elkogers. Meski belum mengungkap identitas calon tersangka, Kejari memastikan proses hukum terus berjalan dan perkembangan penyidikan itu akan dipublikasikan. Masih ada ternyata kasus-kasus seperti ini ya?
1: Masih banyak, karena masih banyak yang bisa dijual.
0: Iya, iya, iya. Ya, kalau misalnya memang sudah berurusan dengan uang, Elkogers itu memang sangat amat riskan sekali ya. Jadi ya kita harapkan tidak ada lagi yang seperti ini, ada transparansi, apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan sesuatu untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Seperti itu ya. Terus ada juga berita mengenai rangkaian Waisak 8 Biksu Wihara Buddha Sakyamuni ini gelar Pindapata, karena ini juga jelang Hari Raya Waisak itu sendiri ya. Jadi memang prosesinya ada banyak yang dilakukan Elkogers. Di sisi lain ada satu berita dari Kolom dan Pasar ya. Di sini ada berita mengenai judulnya sih tidak lolos SMP negeri dapat 1,5 juta rupiah.
1: Wah, pada nggak mau lolos semua nih.
0: Nggak usah lolos gitu.
1: Jadi swasta aja.
0: Iya, iya. Jadi pemerintah Kota Denpasar kembali menyiapkan subsidi uang pangkal bagi siswa yang tidak lolos sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP negeri dan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta pada tahun ajaran 2026. Besaran subsidi yang diberikan tetap sama Elkogers seperti tahun sebelumnya, yakni 1,5 juta rupiah per siswa ya. Jadi tahun lalu juga sama, sempat diberikan seperti itu. Bantuan tersebut akan dianggarkan melalui APBD perubahan 2026 dan disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing siswa penerima. Kepala

0: Kepala Bidang Pendidikan SMP Disdikpora Kota Denpasar, Ide Bagus Riyadana, itu mengatakan bantuan itu diberikan khusus kepada siswa ber-KTP dan KK Denpasar yang sebelumnya telah mengikuti proses pendaftaran SPMB SMP Negeri namun tidak diterima ya. Dan menurut beliau, subsidi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah bagi siswa yang akhirnya melanjutkan pendidikan di SMP swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama, menjelaskan proses penetapan penerima subsidi ini akan dilakukan setelah tahun ajaran baru dimulai guna memastikan validitas data siswa penerima ya. Sekolah swasta nantinya diminta mendata siswa yang memenuhi syarat, kemudian mengusulkan penerima bantuan dengan melampirkan dokumen kartu KK Denpasar dan bukti pendaftaran SPMB negeri yang menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak lolos. Dan beliau juga menegaskan bantuan tersebut tidak berlaku bagi siswa yang sejak awal tidak mendaftar ke SMP negeri maupun siswa yang memilih bersekolah di sekolah perjanjian kerjasama atau SPK. Jadi ingat ya Kogers, ini bagi para orang tua siswa ya, untuk penting mengetahui hal ini. Kalau mendaftarkan anak-anak juga di SPMB SMP Negeri ini, kalau tidak lolos itu bisa dapat bantuan ini gitu. Tapi kalau misalnya dari awal udah daftarin ke sekolah swasta tanpa mengikuti proses untuk SPMB SMP Negeri ini, itu gak dapat.
1: Berarti pastikan dari awal anak Anda mengikuti penyeleksian SPMB ya, ini ya Kogers. Kalau misalnya lolos nggak rugi-rugi banget.
0: Iya, it's okay gitu kalau misalnya mau diikutkan, tanya anak apakah anak memang bersedia gitu ya. Karena ada beberapa orang tua yang udah sekolah swasta aja. Betul. Gitu, langsung aja nggak usah repot-repot mikir ini, mikir itu gitu.
1: Nah, nanti kalau misalnya nggak dapet uang SPMB yang gagal itu, jangan protes ya, karena memang dari awal sudah daftarnya swasta ya, gitu ya.
0: Benar. Oke, lanjut lagi, di sana ada berita apa?
1: Tadi dari pendidikan ya, sekarang kita masuk ke kesehatan Elkogers, di mana kasus penyakit menular seksual itu tinggi ya. Wah, ini salah satu penyebab utama penularan adalah hubungan seksual yang tidak aman, Elkogers. Jadi berita dari Amlapura, kasus penyakit menular seksual atau PMS di Kabupaten Karangasem masih menjadi perhatian serius tenaga kesehatan. Tingginya jumlah penderita disebut dipengaruhi perilaku seksual yang beresiko tinggi tentunya. Nah, antara lain tidak menggunakan alat pelindung misalnya saat berhubungan, berganti-ganti pasangan, hingga rendahnya kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Direktur RSUD Karangasem sendiri, Dr. Iputu Angga Wirayoga, mengatakan jumlah penderita PMS di Karangasem masih tergolong tinggi berdasarkan data dari rumah sakit ya. Nah, menurutnya juga sebagian besar pasien itu datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami keluhan yang cukup serius, Elkogers. Akibatnya apa? Penanganan menjadi lebih sulit karena penyakit sudah berkembang lebih lanjut. Nah, selain itu perilaku seksual berisiko, minimnya edukasi tentang kesehatan reproduksi itu juga dinilai menjadi penyebab meningkatnya kasus PMS. Banyak banget masyarakat masih menganggap pemeriksaan kesehatan reproduksi itu sebagai hal tabu ya, sehingga enggan memeriksakan dirinya sejak dini. Putu Angga Wirayogi juga menghimbau bahwa masyarakat agar lebih menjaga kesehatan reproduksi dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan alat pelindung saat berhubungan intim, tidak berganti-ganti pasangan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala dinilai penting untuk mencegah penularan penyakit. Dia juga meminta masyarakat tidak memberikan stigma alias stigma yang negatif tentunya kepada penderita PMS agar pasien mau menjalani pengobatan hingga tuntas. Sementara itu, dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Karangasem, Dr. Igusti Ayu Madesri Widyastuti SPDVE, membenarkan memang ada peningkatan jumlah penderita PMS di Karangasem ya. pasien yang saya tangani cukup banyak dan jenis penyakitnya beragam. Waduh. Jadi menurutnya salah satu penyebab utama penularan adalah yang sudah disebutkan tadi, hubungan seksual yang tidak aman, terutama tidak menggunakan alat pelindung saat berhubungan dengan pasangan yang bukan pasangan tetap. Nah, dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak berganti-ganti pasangan dan menggunakan alat pelindung untuk mencegah penularan penyakit. Selain itu, dia juga menjelaskan, Elkogers, penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual IMS ini merupakan penyakit yang menular melalui hubungan intim, baik vaginal, anal, maupun oral. Dan penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Jadi beberapa jenis IMS yang umumnya ditemukan antara lain itu ada sifilis, gonore, dan klamidia yang disebabkan bakteri serta HIV, HPV, dan herpes yang disebabkan oleh virus. Gejalanya tentunya dapat berupa gatal, nyeri, hingga keputihan tidak normal pada organ reproduksi. Wah.
0: Ini adalah sebenarnya miris ya, karena ternyata kasusnya banyak seperti itu. Jadi ini bahan informasi bagi kita semua untuk lebih waspada, Elkogers, dan tingkatkan PHBS sih, perilaku Betul. Hidup sehat itu gitu kan. Dan ini untuk orang-orang dewasa ya, perhatikan dengan siapa kita menjalin kedekatan.
1: Jangan sembarangan colok sana colok sini ya, cukup charger aja yang colok sana colok sini, Elkogers ya.
0: Benar. Kita harapkan tidak ada tambahan kasus lah ya, Elkogers, kedepannya kita sama-sama aware, karena kita dihadapkan dengan ragam penyakit sebenarnya.
1: Benar.
0: Iya kan.
1: Belum lagi ada hantavirus.
0: Iya, penyakit-penyakit yang di luar kendali kita lah. Benar. Ya, kalau misalnya berkaitan dengan virus itu. Tapi di sisi lain ada beberapa penyakit yang sebenarnya kita bisa antisipasi untuk tidak mengalami itu gitu. Semangat untuk kita semua, semoga selalu sehat dimanapun Anda berada, Elkogers.
1: Amin.
0: Selanjutnya di sini saya menemukan berita mengenai perpustakaan keliling Gianyar yang jemput minat baca siswa. Di sini disebutkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar terus menggencarkan budaya literasi melalui program perpustakaan keliling yang rutin menyasar sekolah-sekolah di wilayah Gianyar ya. Jadi program jemput bola ini untuk meningkatkan minat baca kunjungan perpustakaan sekaligus memperkuat literasi di satuan pendidikan. Kegiatan perpustakaan keliling ini menyasar sekolah-sekolah di Kabupaten Gianyar, Elkoger, selain menyediakan akses bahan bacaan bagi siswa, kegiatan juga dikemas interaktif dengan mengajak siswa membuat resensi buku hingga menyampaikan gagasan di hadapan teman-temannya usai membaca. Ya, adik-adik berani. ini ujian buat adik-adik kita ya.
1: Deg-degan banget tuh pasti.
0: Iya kan. Nah, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Inyoman Bidi Sastra Sedana, saat ditemui di sela kegiatan perpustakaan keliling di SDN 8 Mas Ubud, itu mengatakan layanan tersebut menjadi salah satu upaya membangun budaya gemar membaca sejak dini. Jadi perpustakaan keliling bukan hanya memberikan akses bacaan kepada siswa, tetapi juga membangun keberanian mereka menyampaikan ide dan pemahaman setelah membaca buku. Bagus ini. Hal-hal seperti ini itu worth it untuk diteruskan gitu.
1: Benar, kalau bisa kenapa enggak gitu ya, karena membaca itu kan merupakan jendela dunia yang baca buku itu ya.
0: Iya. Dan menurut beliau juga saat ini seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Gianyar itu telah memiliki perpustakaan dengan minimal koleksi mencapai 1000 judul buku. Dan upaya peningkatan literasi masyarakat juga mendapat dukungan penuh dari Pemkab Gianyar. Pada 2026 setiap perpustakaan desa itu mendapat alokasi dana sebesar 150 juta rupiah melalui dana bagi hasil pajak ya, untuk pengembangan perpustakaan desa.
1: Wah, keren sekali. Itu tadi di mana, Mika?
0: Gianyar.
1: Gianyar, benar. Gianyar luar biasa ya, udah lapangannya besar.
0: Iya.
1: Sekarang mau ada perpustakaan lebih besar lagi ya, lah semoga ya.
0: Pulang.
1: Bener. Stoknya banyakin lah, siapa tahu bisa nyampe sampai Denpasar ya. Bisa ikut join.
0: Ya, semoga ini jadi inspirasi bagi kabupaten kota lain ya, terutama yang ada di Bali, Elkogers, karena memang secara fakta yang terlihat di lapangan minat baca masyarakat itu minim gitu. Jadi bagaimana membenahinya mungkin untuk generasi yang sudah-sudah gitu agak susah gitu ya kan. Yang perlu diperhatikan adalah generasi-generasi penerus ini. Benar. Sejak usia dini memang di perkenalkan, dibuat agar suka juga, dibuat supaya itu tidak menjadi tekanan gitu.
1: Benar,
0: loh.
1: Bukan menjadi beban untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Jadi kita lanjut lagi, Alkogers masih ada satu berita lagi, masih tentang kesehatan. Kalau tadi kasus penyakit menular seksualnya tinggi ya, alias meningkat di Amlapura. Nah, kalau yang ini kasus stunting di Karangasem turun, Alkogers. Wah, berita baik nih dari Karangasem. Jadi Pemkab Karangasem mencatat angka stunting terus menurun dalam setahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Karangasem, prevalensi stunting pada tahun 2025 tercatat 4,50% dan turun menjadi 3,86% hingga Mei 2026. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pratama, mengatakan capaian tersebut sudah berada di bawah rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 7,2%. Nah, menurutnya penurunan kasus ini dipengaruhi perubahan pola hidup sehat masyarakat ya, terutama di desa-desa yang sudah berstatus ODF atau Open Defecation Free atau bebas buang air besar sembarangan. Jadi sudah nggak ada lagi nih yang suka buang air besar sembarangan, Elkogers. Nah, warga juga dinilai semakin sadar pentingnya sanitasi, penggunaan jamban, dan akses air bersih. Kata beliau, Pemkab Karangasem terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi kalau spesifiknya dilakukan melalui sektor kesehatan dan gizi dengan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program yang dijalankan antara lain pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, imunisasi lengkap, edukasi ASI eksklusif, hingga pemeriksaan kesehatan rutin ibu dan anak. Posyandu juga diperkuat di sini, Alkogers, hingga tingkat banjar untuk memastikan pemantauan berat badan, tinggi badan, dan kondisi gizi anak berjalan optimal. Selain itu, masyarakat terus diedukasi mengenai pola asuh anak. Jadi pentingnya di sini ya, parenting juga penting, Elkogers ya. Gizi juga penting, harus seimbang, dan pencegahan pernikahan dini. Begitu kurang lebihnya, Elkogers.
0: Iya, iya, iya. Lagi-lagi urusan kesehatan ini kita mesti aware sama-sama, Elkogers ya. Dan ya, baik-baik selalu.
1: Karena memang masalah stunting ini kan tidak hanya karena anaknya tidak mau makan ya. Pola parenting orang tua juga sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang anak.
0: Dan kompleks sih sebenarnya ya, bahkan sejak hamil gitu ya, ketika ibu mengandung gitu ya, ibu juga harus lebih tepatnya perlu ya untuk memenuhi nutrisi.
1: Benar, gitu kan, gizinya nggak boleh kurang.
0: Iya, karena itu impactnya akan ke janin. Betul. Seperti itu. Dan setelahnya juga ada tuh beda lagi setelah kelahiran gitu, bagaimana pemenuhan nutrisi di ibu dan juga di anak gitu.
1: Benar.
0: Jadi memang peran-peran tenaga kesehatan sih ada dengan sosialisasi dan sejenisnya itu penting ya, karena kalau saya pribadi melihat cukup banyak masyarakat yang orang-orang sih lebih tepatnya, bukan bermaksud mengeneralisir ya, tapi orang-orang yang mungkin tempat tinggalnya terpelosok gitu ya, tempat tinggalnya itu jauh gitu kan, jadi terbatas informasi sehingga tidak mendapatkan itu.
1: Iya benar, jadi kadang orang-orang yang tidak mendapatkan informasi dengan baik dan benar, pasca melahirkan anaknya dikasih minum air tajin gitu ya. Wah, itu masih banyak terjadi itu di pelosok-pelosok desa.
0: Masih sekali Elkogers ya, kita harapkan semoga sih kedepannya kita semua lebih aware lagi, lebih sadar lagi, lebih eling lagi sama yang namanya kesehatan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul banget, Mika.
0: Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya, boleh langsung baca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.